Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan Rao dimanapun berada ya. Semoga pagi ini membawa semangat baru, kesehatan dan keberkahan untuk kita semua ya. Kembali lagi di 105 Reform, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Siap menemani aktivitas pagi Anda dengan berbagai informasi, inspirasi dan tentunya lagu-lagu pilihan yang menemani suasana pagi ini. Awali hari ini dengan senyuman, semangat dan pikiran yang positif ya. Bagi yang sedang bersiap beraktivitas, bekerja, belajar, maupun menjalankan rutinitas lainnya, semoga segala urusan dimudahkan dan dilancarkan. Tetap setia bersama Lia di 105 FM, Your Lifestyle.

0: 105 FM.
1: Figur teladan sepanjang zaman. Kami hadirkan Kisah Mulia.

Pendengar yang budiman dimanapun saat ini Anda berada, kisah mulia kita kali ini adalah tentang biografi singkat sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an. Pendengar, nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Qais bin Sulaim bin Hadar bin Harb bin Amir, dan terus sampai nasabnya pada Ash'ari bin Adad. Nabi SAW memanggilnya dengan Abdullah bin Qais. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Ya Abdullah bin Qais, inginkah kamu aku ajarkan satu kalimat dari perbendaharaan surga, yaitu La hawla wa la quwwata illa billah." Sedangkan julukan Abu Musa diambil dari nama salah satu anaknya. Kemudian Abu Musa radhiyallahu an merupakan salah seorang sahabat yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doakan ampunan, dan agar di hari kiamat Abu Musa radhiyallahu an dimasukkan ke dalam tempat yang mulia. Pendengar yang budiman, sebelum bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah, ada kebimbangan pada dirinya untuk mencari rezeki dan bekerja di pasar-pasar, serta pada musim-musim yang ada di Mekah. Tetapi dengan kebimbangan inilah salah satu sebab masuknya ia ke dalam Islam, yaitu tatkala ia meninggalkan tanah leluhurnya, yakni Yaman, menuju Mekah dan mendengar bahwa di negeri ini ada seorang rasul yang mengajak dan menghimbau kepada tauhid dengan sesuatu yang bisa diterima akal serta dengan akhlak yang mulia. Maka ia pun berkenalan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu masuk Islam dengan aktif mengikuti pelajaran-pelajaran dari beliau sallallahu alaihi wasallam untuk menambah hidayah dan keyakinan. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an masuk Islam di awal masa kenabian dan termasuk dalam golongan as-sabiqun al-awwalun. Abu Musa al-As'ari radhiyallahu an juga salah seorang sahabat yang ikut hijrah ke Habasyah. Kemudian, selang beberapa waktu, ia kembali ke negeri asalnya, menyampaikan kalimat Allah Ta'ala sehingga banyak dari kaumnya yang masuk Islam. Kemudian pendengar, pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, maka beliau radhiyallahu an dan kaumnya segera ke Madinah bergabung bersama membangun masyarakat Islami dalam naungan Daulah Islamiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut kaum yang dipimpin Abu Musa ini dengan nama Al-Ash'ariyin. Mulai dari hari itu, Abu Musa radhiyallahu an terus berpartisipasi dan berkecimpung bersama kaum muslimin dalam mengemban risalah Allah hingga akhir hayatnya. Setelah keislamannya, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an juga dikenal memiliki sifat-sifat mulia. Beliau radhiyallahu an adalah seorang pejuang yang gagah berani dan pemanah yang tangguh. Selain itu, beliau radhiyallahu an juga seorang faqih lagi bijaksana yang memiliki otak brilian serta mampu dalam memecahkan beberapa macam problema serta memberikan cahaya penerang dalam masalah fatwa-fatwa dan pengadilan, sehingga ia disebut sebagai salah satu dari empat hakim umat. Kemudian dalam medan jihad, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an juga memiliki rasa tanggung jawab yang besar. Dengan berlomba-lomba dalam kemuliaan, ia berani mengorbankan nyawanya sehingga ia digelari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin prajurit-prajurit berkuda, sebagaimana telah diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dari Na'im bin Yahya at-Tamimi. Pendengar yang budiman, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an telah mengikuti beberapa peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam menghadapi orang-orang musyrik, di antaranya adalah perang Tabuk. Dan setelah perang ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusnya ke Yaman sebagai dai untuk mengajarkan Al-Qur'an bersama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an pada daerah yang berbeda. Namun jaraknya tidak jauh sehingga antara keduanya tetap terjalin hubungan komunikasi. Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah mengatakan
bahwa diutusnya Abu Musa radhiyallahu an ke Yaman dikarenakan kepintaran dan pemahamannya yang dalam terhadap Islam. Kemudian pada tahun ke-10 Hijriah, Abu Musa radhiyallahu an kembali dari Yaman ke Madinah untuk melaksanakan ibadah haji yang disebut dengan haji wada atau haji perpisahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah memberikan wewenang kepadanya untuk memberikan fatwa. Hingga wafatnya beliau, ini semua menunjukkan akan kedalaman ilmu pengetahuannya. Pendengar yang budiman, pada masa kekhalifahan Abu Bakar radhiyallahu an, ia ditetapkan untuk menjadi wali di Yaman. Dan pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu an, Abu Musa telah berhasil mengatur administrasi wilayah Basrah. Juga berhasil di dalam memimpin pasukan militernya. Bahkan melalui tangannya lah dan dengan izin Allah, beliau radhiyallahu an mampu menaklukkan beberapa kota dan negeri. Kemudian, pada akhir tahun 23 Hijriah, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an meninggal terbunuh sebagai syahid. Dan Abu Musa radhiyallahu an ketika itu sedang berada di Basrah, mengajar dan berjuang menyampaikan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun walaupun demikian, beliau radhiyallahu an telah mengetahui syahidnya Khalifah Umar radhiyallahu an melalui ru'yah yang merupakan karomah dari Allah taala. Selanjutnya, setelah dibaiatnya Khalifah Utsman radhiyallahu an, Abu Musa radhiyallahu an ditetapkan sebagai wali di Basrah selama 6 tahun. Setelah lepas dari amanah ini, banyak sekali cobaan-cobaan fitnah dan tantangan yang beliau radhiyallahu an hadapi dalam menyampaikan syariat dan risalah ilahi. Hingga beliau radhiyallahu an meninggal dunia pada masa kekhalifahan Muawiyah radhiyallahu an. Pendengar, Abu Musa radhiyallahu an amat terkenal dengan kedalamannya terhadap ilmu agama. Seorang ahli ibadah yang waro, memiliki sifat pemalu, ahli zuhud di dunia, kuat dalam pendirian dan sifat-sifat mulia yang lain yang disandangnya. Imam Az-Zahabi rahimahullah mengatakan, Abu Musa adalah seorang qori yang memiliki suara yang indah dan seorang terkemuka di Basrah dalam membaca dan memahami Al-Quran. Dengan segala kemampuannya, beliau mengajarkan Al-Quran dan memberikan penjelasan kepada umat di setiap daerah yang didatanginya. Dibantu dengan bacaan dan suaranya yang indah ketika membaca Al-Quran, dapat menarik perhatian masyarakat sekitarnya, hingga berkumpul mengelilinginya. Dikarenakan banyaknya penuntut ilmu yang hadir, maka ia membagi mereka menjadi beberapa kelompok halaqah pengajian ilmu pengetahuan agama, seperti yang pernah ia lakukan di Masjid Basrah. Abu Musa radhiyallahu an juga memiliki perhatian yang besar terhadap pengkajian sunnah dan riwayat-riwayatnya, serta sangat berpegang teguh terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ia telah sampaikan nasihat kepada anak-anak dan keluarganya ketika ajal mendatanginya. Demikianlah pendengar yang budiman, perjalanan dari kehidupan seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ahli dalam ibadah, wara, mujahid dan faqih. Semoga kita semua dapat mengambil ibroh dari semua itu. Dan semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dalam melangkah untuk mencari keriduannya, serta mewafatkan kita dalam keadaan iman dan Islam. Amin. Wallahu a'lam.

Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

0: Pesan edukasi, jika mendengar nama bunga rafflesia atau bunga bangkai, apa yang ada di dalam benak Anda? Tentu, sebuah bunga raksasa yang jika mekar mengeluarkan bau busuk seperti bangkai. Oh iya, dari namanya tentu mengingatkan Anda pada penemunya kan? Tepat sekali, Sir Thomas Stamford Bingley Raffles. Itulah nama lengkap pemimpin ekspedisi yang menemukannya. Tapi tahukah Anda bahwa hari ini adalah hari lahirnya? Iya, Raffles lahir tepat hari ini, 6 Juli pada tahun 1781. Yuk kita mengenal Raffles lebih dekat lagi. Insan edukasi, Raffles adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang terbesar. Ia lahir di Jamaika. Ayahnya adalah Kapten Benjamin Raffles yang terlibat dalam perdagangan budak di Kepulauan Karibia dan meninggal mendadak ketika Raffles baru berusia 15 tahun. Sehingga keluarganya terperangkap hutang. Ia langsung mulai bekerja sebagai seorang pegawai di London untuk perusahaan Hindia Timur Britania, perusahaan dagang setengah pemerintah yang berperan banyak dalam penaklukan Inggris di luar negeri. Pada 1805, ia dikirim ke Pulau Pangeran Wales, yang kini dikenal sebagai Penang di Malaysia. Itulah awal mula hubungannya dengan Asia Tenggara. Insan edukasi, Raffles diangkat sebagai Letnan Gubernur Jawa pada tahun 1811 ketika Inggris mengambil alih jajahan-jajahan Belanda. Tak lama kemudian, ia dipromosikan sebagai Gubernur Sumatera ketika Belanda diduduki oleh Napoleon Bonaparte dari Prancis. Pada waktu Raffles menjabat sebagai penguasa Hindia Belanda, ia telah mengusahakan banyak hal, antara lain, dia mengintroduksi otonomi terbatas, menghentikan perdagangan budak, mereformasi sistem pertanahan pemerintah kolonial Belanda, menyelidiki flora dan fauna Indonesia, meneliti peninggalan-peninggalan kuno, sastra Jawa, serta banyak hal lainnya. Hasil penelitiannya di Pulau Jawa dituliskannya pada sebuah buku berjudul History of Java yang menceritakan mengenai sejarah Pulau Jawa. Insan edukasi, pada tahun 1815, Raffles kembali ke Inggris setelah Jawa dikembalikan ke Belanda setelah Perang Napoleon selesai. Tetapi pada tahun 1818, ia kembali ke Sumatera. Kemudian pada tanggal 29 Januari 1819, ia mendirikan sebuah pos perdagangan bebas di ujung selatan Semenanjung Malaka, yang di kemudian hari menjadi negara kota Singapura. Dalam 6 minggu, beberapa ratus pedagang bermunculan untuk mengambil keuntungan dari kebijakan bebas pajak, dan Raffles kemudian mendapatkan persetujuan dari London. Kekuasaan atas pulau itu pun kemudian dialihkan kepada perusahaan Hindia Timur Britania. Akhirnya, pada tahun 1823, Raffles selamanya kembali ke Inggris, dan kota Singapura telah siap untuk berkembang menjadi pelabuhan terbesar di dunia. Kota ini terus berkembang sebagai pusat perdagangan dengan pajak rendah.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio Edukasi.
2: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus RAU 105 FM, Your Lifestyle.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan, Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan, Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok, Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: Eda, adong dobotoho motor tu pekan baru berangkat borngin. Got mulak bos yucok tu Bandung, santa kan baru berangkat na.
3: Adong Eda, langganan mai midai anggo tu pekan baru.
2: Aha mai Eda,
3: mandiri taksi Eda, adong tu pekan baru sanari berangkat borngin. Marhai es malak Eda. CV Mandiri Taksi, Jalan Singamangaraja, nomor 99, Sitamiang, Padang, Sidimpuan. Nomor HP 0821-6265-4333. Nomor WA 0821-6265-4333. Berangkat setiap hari dengan rute Padang Sidimpuan Medan, berangkat jam 10 pagi, Armada HS. Dapat makan siang gratis serta berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dan L300 dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Padang, berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Pekanbaru, berangkat malam jam 8 dengan Armada HS mendapat snack dan air mineral. Dan Padang Sidimpuan Pekanbaru juga ada berangkat pagi dan sore menggunakan L300. CV Mandiri Taksi juga menyediakan trayek Gunung Tua Medan dengan Armada HS, Tanto Medan dengan Armada HS. CV Mandiri Taksi menyediakan snack dan air mineral, full musik dan full AC, antar jemput dan antar bandara. CV Mandiri Taksi, kami ada untuk Anda. Tertanda Direksi Syahrudin Harahap.
4: Jangan kemana-mana ya. Tetap dengerin terus Rau 105 FM, your lifestyle.

0: Wah, wah, wah. Rupanya Dewi Sri sudah siap dipanen ya, Mas Wastu.
1: Dewi Sri?
0: Iya.
1: Siapa yang Mas Wiradi maksudkan?
2: Insan Edukasi, apa kabar? Selamat berjumpa dalam program Asal Usul yang menyajikan informasi tentang asal-usul sesuatu, penemuan, dan sejarah. Kali ini kita akan membahas asal-usul kerobongan.
0: Maksud saya, padinya sudah siap dipanen, Mas Wastu.
1: Oh, alah, padi saya ini tuh, Mas Wiradi. Iya, Mas. Dalam 2-3 hari lagi sudah bisa dipanen. Tadi Mas Wiradi menyebut-nyebut Dewi Sri segala.
0: Iya.
1: Saya kan jadi bingung.
0: Dewi Sri kan dipercaya sebagai Dewi kemakmuran dan kesuburan, Mas Wastu. Dan biasanya dilambangkan dengan padi.
1: Bener, Mas Wiradi. Kalau orang Jawa menyebut Dewi Sri, bagaimana saudara-saudara kita lainnya menyebut Dewi Sri ya, Mas?
0: Kalau orang Jawa menyebut Dewi Sri, di Bali dipanggil dengan nama Ibu Pari atau Nini Pantun.
1: Nini Pantun.
0: Ya. Nah, kalau di Lombok namanya Empon atau Bebuyut. Sedangkan orang Bugis menyebutnya Indo Pari.
1: Indo Pari.
0: Ya. Kalau di Aceh dinamakan Ineng Bede. Kalau di daerah Sunda atau Jawa Barat namanya adalah Ibu Pari.
1: Oh, begitu ya, Mas. Oh ya, Mas. Sayang ya, sekarang banyak orang tidak mengenal tentang mitos Dewi Sri.
0: Ya.
1: Orang Indonesia modern kelihatannya banyak yang lupa terhadap mitos itu.
0: Benar, Mas Wastu. Padahal rumah Dewi Sri yang bernama Kerobongan saat ini masih banyak loh dijumpai di rumah-rumah Jawa milik para pangeran atau di museum.
1: Kerobongan?
0: Iya.
1: Jadi rumah Dewi Sri itu namanya Kerobongan?
0: Benar, Mas Wastu. Dulu orang Indonesia, khususnya para petani di Jawa, secara simbolis menghormati Dewi Sri dengan membuatkan rumah kecil di dalam ruangan rumah yang disebut kerobongan.
1: Oh, begitu.
0: Ya, orang-orang waktu itu percaya salah satu keberhasilan dalam bertanam padi di sawah karena Dewi Sri. Nah, sebagai bentuk penghormatan kepada Dewi Sri, maka ia dibuatkan rumah-rumahan kecil yang disebut kerobongan.
1: Ya. Tapi lalu di mana letak kerobongan itu di dalam rumah, Mas?
0: Kerobongan atau rumah Dewi Sri terletak di bagian tengah rumah, Mas.
1: Lalu isi dari kerobongan itu apa, Mas?
0: Nah, di dalam kerobongan terdapat tempat tidur yang dihiasi dengan bantal dan guling. Pada zaman dulu juga untuk menyimpan senjata, tapi sekarang hanya sebagai hiasan saja.
1: Oh, jadi begitu ya asal-usul kerobongan atau rumah Dewi Sri itu.
2: Ingin lebih banyak tahu dan tahu lebih banyak? Ikuti terus program Asal-Usul yang menggali informasi tentang asal sesuatu dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Radio Edukasi dan radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: Telah Anda dengarkan

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas Utama Daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Penampilan drama musikal Sinergi Kuat Tapsel Bangkit menjadi magnet utama pada malam pagelaran seni dan budaya pemerintah Kabupaten Tapsel di Pekan Raya Sumatera Utara atau PRSU ke-50. Pertunjukan yang digelar di panggung Keong PRSU Jalan Gatot Subroto Medan Sabtu 4 Juli 2026 malam sukses memukau ribuan pengunjung dan mendapat sambutan meriah berupa tepuk tangan panjang. Drama musikal yang dibawakan Sanggar Seni Sopo Daganak binaan PT AR mengangkat kisah nyata bencana besar yang melanda Kabupaten Tapsel pada November 2025 lalu. Melalui perpaduan drama, tari, musik, dan tata artistik yang memukau pertunjukan menggambarkan kepanikan masyarakat saat bencana, proses penyelamatan, penyaluran bantuan, hingga bangkitnya kembali kehidupan masyarakat melalui semangat gotong royong dan kolaborasi. Pesan utama yang disampaikan dalam pertunjukan tersebut adalah bahwa penanggulangan bencana tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat. Nilai-nilai dalihan Natolu yang menjadi falsafah hidup masyarakat Tapsel digambarkan sebagai kekuatan utama dalam membangun harapan baru dan mempercepat pemulihan daerah pasca bencana. Malam pagelaran dibuka langsung oleh Bupati Tapsel Haji Gus Irawan Pasaribu yang hadir bersama Ketua TPPKK Tapsel Nyonya Murni Gus Irawan, turut hadir Wakil Bupati Haji Ja'far Syahbudin Naritonga, mantan Bupati Tapsel Haji Syahrul M. Pasaribu, staf ahli TPPKK Nyonya Zakia Ja'far Syahbudin Naritonga, Sekda Tapsel Sofyan Adil Siregar, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Tapsel Nyonya Ira Sofyan Adil Siregar, Forkopimda, pimpinan DPRD, jajaran OPD, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pendidikan, kalangan perantau, serta ribuan masyarakat. Dalam sambutannya, Bupati menegaskan tema sinergi dalihan Natolu Tapsel Bangkit, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Bukan sekedar slogan tetapi menjadi komitmen seluruh elemen masyarakat dalam mempercepat pemulihan pasca bencana. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan deklarasi bersama yang dipimpin Bupati bersama Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, akademisi dan unsur pendidikan untuk mengusulkan Sanusi Pane sebagai pahlawan nasional kepada Presiden Republik Indonesia atas jasa besarnya sebagai sastrawan, budayawan, dan salah satu pelopor lahirnya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Direktur Utama PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara atau PPSU Ferry Indra mengapresiasi penampilan Kabupaten Tapsel yang dinilai sangat atraktif dan berhasil menarik antusiasme masyarakat. Malam pagelaran seni dan budaya Tapsel ditutup dengan pembagian door prize berupa hadiah sepeda, mesin cuci, televisi, kompor gas, dispenser, vas angin, dan rice cooker kepada para pengunjung yang memadati arena pertunjukan. PRSU ke-50 sendiri berlangsung mulai 3 Juli hingga 2 Agustus 2026 menjadi ajang promosi budaya, pariwisata, investasi, dan potensi unggulan kabupaten atau kota se-Sumatera Utara. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapsel. Simak kilas utama lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Eda. Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas maburta. Betul deh, kele.
1: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nagit berbagas on Eda.
0: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
1: Aha saja ma Eda nadong di toko permata bundai.
0: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
1: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
0: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 0812 6535 2008 Eda.
1: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
2: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
3: Rau. I listen to the radio because they have the best variety music. 105.4.

pendaftaran mahasiswa baru jalur UM lokal Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Adnari Padang Sidimpuan atau UIN Syahadah Padang Sidimpuan resmi dibuka. Inilah kesempatan terbaik untuk melanjutkan pendidikan tinggi di kampus cerdas berintegritas yang terus berkembang dan berprestasi. UIN Syahadah Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus yang dipadukan dengan pembinaan bahasa Arab, bahasa Inggris, serta penguatan karakter mahasiswa selama 2 semester penuh. Tersedia berbagai pilihan program studi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program Magister, hingga program Doktor. Pendaftaran PMB lokal gelombang pertama dibuka hingga 17 Juli 2026 dan gelombang kedua hingga 7 Agustus 2026. Berbagai program beasiswa juga tersedia, di antaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIB LPDP, Gendi Bank Indonesia, Beasiswa UPJ UIN Syahadah Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Link pendaftaran dapat diakses melalui pmb.uinsyahadah.ac.id atau informasi lengkap dapat diakses melalui uinsyahadah.ac.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rafki di 0813-7051-1181. Atau Bapak Alexandra Pane di 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahadah Padang Sidimpuan, Profesor Dr. Haji Sumber Mulia Rahab, MAG. Ayo, kuliah di UIN Syahadah Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas.

Yo, what's up, yo? Put in the house, yo. Yo, yeah.

0: aku. Terima kasih.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: 5 ref. Bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, rekan Rao, senang sekali rasanya lihat kembali menyapa ruang dengar Anda di pagi hari ini, tepat di formasi pukul 10 di menit ke-12 ya. Hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat, Lia akan menemani ruang dengar Anda semua dimanapun berada. Pasti sudah bisa merequest lagu kesayangannya di lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara ke nomor 0822 999 996 105, dari via chat, WhatsApp, telepon, dan juga dari via SMS ya. Oke, sebelum ke via telepon ini ya, kita bacakan dulu satu dari via chat, WhatsApp. Ini tanpa nama, ini minta diputarkan lagu Teh Hijau dari Tulus katanya. Salam-salamnya untuk pendengar aja kak, terima kasih. Oke, siap, ditunggu lagunya Teh Hijau ya dari Tulus ya. Kita sapa dari via telepon dulu. Halo, request pagi bersama Rao FM.
1: Assalamualaikum Nak Lia, pagi Rao FM.
0: Waalaikumsalam mamaku, gimana kabarnya ini?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, mamaku mau dengerin lagu apa pagi hari ini?
1: Lagu dari Rinto Harahap, Tangan Tak Sampai.
0: Tangan Tak Sampai dari Rinto Harahap. Oke, mah lagunya ada, mau salam-salam lagi?
1: Salam buat Nak Lia, buat semua yang lagi dengerin aja lah tanpa terkecuali. Semoga kita semua dalam lindungannya.
0: Amin, waalaikumsalam mama, siap, ditunggu lagunya. Oke, penelpon perdana kita di pagi hari ini dari Mambu Lubis tadi ya, di Paulo Patmaria ya. Dari via telepon lagi, kita sapa lagi. Halo, request pagi bersama Rao FM.
2: Pagi Rao request, Assalamualaikum Lia.
0: Waalaikumsalam Bang Syahrul, gimana kabar?
2: Kabar baik, kabar sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Iya, sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat Bang. Ini di pagi hari ini mau dengerin lagu apa ini Bang?
2: Lagu dari ini ada dari Dina Mariana.
0: Dina Mariana, bentar.
2: Ingat kamu judulnya.
0: Ingat kamu, bentar bang ya. Dina Mariana, ingat kamu. Oke bang, lagunya ada, mau salam-salam lagi?
2: Salamnya buat kamu yang lagi dengar aja lah.
0: Oke bang, siap. Waalaikumsalam, ditunggu lagunya. Oke, dari Bang Syahrul tadi ya, minta diputarkan lagu dari Dina Mariana yang judulnya Ingat Kamu. Oke, dari via chat WhatsApp, kita sapa dulu dari via chat WhatsApp. Ada dari Pak Juntak di Batu Nadua, request pagi Rao FM bersama Radio Rao. Oh, kini tumben dia enggak dari via telepon ya, Mang Buru ya. Request lagu manca yang judulnya I Like It dari Baby Monster. Salam-salamnya buat penjahit Natama, buat Bang Syah dan Lubis, Bang Syahrul Regar, Ayah Jafran ya. Kak Marina di Panti, Kak Laila, Mama Dira, Mama Hikmah, Bang Cepis, dan semua semua yang lagi dengar aja, khususnya buat penyiar selamat bertugas, terima kasih. Oke Bang Baru, ditunggu lagunya. Dari via chat WhatsApp lagi, ada dari Naya ini mau request lagu manca yang judulnya Heart ya, dari Chen Heng. Salam-salamnya buat semua pendengar, terima kasih. Oke siap, nanti kita putarkan ya. Dari via chat WhatsApp lagi nih, tanpa nama juga, minta diputarkan lagu White Case dari Dominic Fike katanya ya. Oke, ini tanpa nama ya. Oke deh, siap, ditunggu lagunya. Lanjut dari via chat WhatsApp lagi, ini katanya minta diputarkan lagu dari Justin Bieber yang judulnya Baby katanya. Oke, salam-salamnya katanya untuk pendengar dan juga penyiarnya aja. Terima kasih kak, sama-sama, ditunggu lagunya ya. Oke, dan kita lanjut lagi ke lagu ya. Nanti dia akan kembali lagi membacakan requestan dari via chat WhatsApp, dari via SMS maupun juga nanti dari via telepon. Kita ke lagu dulu. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.

0: Trau. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
2: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
1: Tola doma lagi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na cikas-cikas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele dah.
1: Toko aha ma kele guarna?
2: Angion da kele?
3: Toko Nazwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: pendaftaran mahasiswa baru jalur UM lokal Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Adnari Padang Sidimpuan atau UIN Syahadah Padang Sidimpuan resmi dibuka. Inilah kesempatan terbaik untuk melanjutkan pendidikan tinggi di kampus cerdas berintegritas yang terus berkembang dan berprestasi. UIN Syahadah Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus yang dipadukan dengan pembinaan bahasa Arab, bahasa Inggris, serta penguatan karakter mahasiswa selama 2 semester penuh. Tersedia berbagai pilihan program studi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program Magister, hingga program Doktor. Pendaftaran PMB lokal gelombang pertama dibuka hingga 17 Juli 2026 dan gelombang kedua hingga 7 Agustus 2026. Berbagai program beasiswa juga tersedia, di antaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIB LPDP, Gendi Bank Indonesia, Beasiswa UPJ UIN Syahadah Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Link pendaftaran dapat diakses melalui pmb.uinsyahadah.ac.id atau informasi lengkap dapat diakses melalui uinsyahadah.ac.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rafki di 0813-7051-1181. Atau Bapak Alexandra Pane di 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahadah Padang Sidimpuan, Profesor Dr. Haji Sumber Mulia Rahab, MAG. Ayo, kuliah di UIN Syahadah Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas.
1: Jangan kemana-mana, tetap dengerin Terserau 105 FM, Your Lifestyle.

0: Raw.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM.
2: Pak RT, ada apa ya Pak?
3: Ini deh Rini, boleh Bapak pinjam tangganya deh. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
2: Oh boleh, sebentar ya Pak. Pak RT lagi, kenapa ya Pak?
3: Boleh Bapak minta garam sedikit deh. Kebetulan garam di rumah habis itu deh.
2: Oh, bentar ya Pak. Ada apa lagi, Pak?
3: Mau tanya password Wi-Fi-nya apa ya, Dea? Kebetulan Wi-Fi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
2: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
3: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
2: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
4: Eda, adong bobo toho motor tu pekambaru berangkat borngin. Got mulak bos wicok tu Bandung, santa kambaru berangkat na.
5: Adong Eda, langganan mai midai anggut tu pekambaru. Aha mai Eda, mandiri taksi Eda. Adong tu pekambaru sanari berangkat borngin, marhai es malak Eda. CV mandiri taksi, Jalan Singamangaraja, nomor 99, Sitamiang, Padang, Sidimpuan. Nomor HP 0821-6265-4333. Nomor WA 0821-6265-4333. Berangkat setiap hari dengan rute Padang Sidimpuan Medan, berangkat jam 10 pagi, Armada HS. Dapat makan siang gratis serta berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dan L300, dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Padang, berangkat jam 8 malam dengan Armada HS, dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Pekanbaru, berangkat malam jam 8 dengan Armada HS, mendapat snack dan air mineral. Dan Padang Sidimpuan Pekanbaru juga ada berangkat pagi dan sore menggunakan L300. CV Mandiri Taksi juga menyediakan trayek Gunung Tua Medan dengan Armada HS, Tanto Medan dengan Armada HS. CV Mandiri Taksi menyediakan snack dan air mineral, full musik dan full AC, antar jemput dan antar bandara. CV Mandiri Taksi, kami ada untuk Anda. Tertanda Direksi Syahrudin Harahap.
6: Tempe berkualitas untuk keluarga Indonesia? Jawabannya Tempe Super Azaki.
7: Dibuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, diproses secara higienis dan menghasilkan tekstur yang padat serta rasa yang lebih gurih.
6: Cocok untuk kebutuhan rumah tangga, warung makan, restoran, catering, hajatan, acara pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG.
7: Tersedia untuk pembelian eceran maupun pesanan dalam jumlah besar.
6: Tempe Super Azaki, sumber protein sehat, bergizi dan ekonomis untuk seluruh keluarga Indonesia. Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi.
7: Tempe Super Azaki terbuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, lebih gurih, lebih nikmat, dan kaya protein. Diproses secara higienis sehingga menghasilkan rasa enak dan gurih. Cocok untuk keluarga, warung makan, catering, pesanan pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG. Tempe Azaki bisa didapatkan di seluruh pasar-pasar di Kota Padang Sidimpuan, Sibolga, Gunung Tua, dan Pasar Panyabungan. Ketahanan tempe Azaki bisa bertahan 3-5 hari.
6: Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi. Azaki, tempe super pilihan keluarga Indonesia.
8: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, rekan-rekan masih setia ya, bareng lihat di sini dari pagi hingga siang nanti ya. Di formasi pukul 11 di menit kelima ini, kita langsung bacakan saja dari via chat WhatsApp. Halo Kak, ada Yuna, mau request lagu Better Than He Can. Oh, yang ini ya. Yuna lupa siapa penyanyinya, makasih Kak. Oke, ini judulnya Treat You Better ya, dari Shawn Mendes ya. Shawn Mendes ya. Ditunggu lagunya Yuna, nanti kita putarkan ya. Di belakangnya lagi dari via chat WhatsApp lagi, ada Bang Syah dan Lubis alias Bayu Lubis di Bin Seven. Request lagu Berpisah di Ujung Jalan. Salam-salamnya buat Bapak Bajuntak di Batu Nadua, Bang Syahrul Regar, Bang Toib di Pijor Calling, Ayah Jafran, Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Habib, Penjahit Natama Bin Tuju, Wak Rodang yang sedang jualan. Dan semua pendengar Royal Farm, tol spesial buat yang lagi baru tugas. Oke Bang, siap, ditunggu lagunya. Kita dari via telepon, ini kita sapa dulu dari via telepon. Halo, request pagi bersama Ray FM.
1: Pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Ricardo. Gimana apa kabar? Nah, apa kabar? Ya. Alhamdulillah ya, baik Bang. Oke, ini mau dengerin lagu apa ini Bang?
1: Lagu apa ya? Lagu Virgon aja deh.
0: Virgon, boleh judulnya yang mana ini Bang?
1: Surat Cinta Untuk Kuliah.
0: Aku tersipu. Mau disalam-salam
1: lagi? Jangan tersapu.
0: Ah. Mau disalam-salam lagi Bang, ini lagunya.
1: Untuk lihat aja lah, karena surat cintanya untuk dia.
0: Oke Bang, terima kasih.
1: Oke, terima kasih.
0: Oke, waalaikumsalam, ditunggu lagunya. Oke, dari Bang Ricardo, ia minta diputarkan lagu Surat Cinta Untuk Lia. Oke deh, dari via chat WhatsApp lagi, kita sapa lagi. Ada dari Opung Iqbal ini, request lagu Terpaksa Aku Lakukan. Disalam buat Eda, Mama Hikmah, Mama Dira, Bapak Bajuntak di Batu Nadua, Bang Syahrul Regar, dan semua pendengar WFM. Terspesial buat yang lagi baru tugas. Oke Opung, siap, ditunggu lagunya. Lanjut dari via chat WhatsApp, ada dari Kak Ade ini minta lagu yang judulnya Terlatih Patah Hati. Salam-salamnya untuk pendengar aja Kak. Oke, siap. Lanjut dari via chat WhatsApp lagi. Oke. Assalamualaikum Kak, katanya. Waalaikumsalam. Ada Rani ini mau request lagu Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Masya Allah. Dari Nuka ya. Salam-salamnya buat Kakak aja. Oke, terima kasih. Ditunggu lagunya. Dari via chat WhatsApp lagi, ada dari Najwa mau request lagu Hapus Aku. Salam-salamnya untuk pendengar aja. Oke Kak, siap, ditunggu lagunya ya. Satu lagi dari via chat WhatsApp. Oke, assalamualaikum Kak, katanya. Waalaikumsalam, mau request lagu Iqro ya. Salam-salamnya buat Kakak aja, terima kasih. Oke, siap, ditunggu lagunya, kita putarkan hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat ya. Kita lanjut ke lagu lagi, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.
2: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus 105 FM, Your Lifestyle.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, ket marbagas mau buruta, betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di Boruta, nugget berbagai son Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesoris na, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ya ma alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusada da Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak. Kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, rekan-rekan, tak terasa ya kebersamaan kita dari pagi hingga menjelang siang hari ini sudah sampai di penghujung acara ya. Dan itu artinya tugas Lia di hari ini sudah selesai sampai di sini ya. Terima kasih untuk rekan-rekan sudah merequest lagu kesayangannya. Dan juga titip-titip salam ya untuk orang tercinta, terkasih. Dan mohon maaf juga apabila ada salah kata dari Lia. Akhir kata dari Lia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas Utama Daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Padang Sidimpuan. Bupati Tapsel Haji Gus Irawan Pasaribu menghadiri sidang Sinode Anggota Majelis atau AM Gereja Kristen Protestan Angkola atau GKPA ke-23 yang dirangkai dengan pelantikan pimpinan pusat GKPA

0: bangun kehidupan masyarakat yang religius, harmonis, dan sejahtera. Sinode AM GKPA ke-23 merupakan momentum penting bagi GKPA dalam memperkuat persatuan, memperbaharui komitmen pelayanan, serta menetapkan arah pelayanan gereja 5 tahun ke depan. Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan pelantikan pimpinan pusat GKPA periode 2026 hingga 2031, yakni Eporus Pendeta Dr. Ramli Harahap dan Sekretaris Jenderal Pendeta Jona Marpaung, beserta Preses dan Majelis Pusat GKPA. Dalam sambutannya, Bupati mengucapkan selamat kepada jajaran kepengurusan baru GKPA serta berharap sinergi antara pemerintah daerah dan gereja yang telah terjalin selama ini semakin diperkuat. Pemerintah Kabupaten Tafsel sangat membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat termasuk GKPA dalam mewujudkan pembangunan daerah. Pada kesempatan itu, Bupati mengajak seluruh jajaran GKPA menjadi mitra pemerintah dalam mendukung 3 agenda prioritas yang telah dideklarasikan pemerintah Kabupaten Tafsel, yakni perang melawan narkoba, rentenir, dan kemiskinan. Bupati juga menegaskan bahwa perang melawan kemiskinan menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Menutup sambutannya, Gus Irawan berharap kepengurusan baru GKPA dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan yang semakin berkualitas. Sementara itu, anggota DPR RI fraksi Gerindra Sabam Raja Gugup mengucapkan selamat kepada pimpinan pusat GKPA baru yang dilantik. Ketua Panitia Sinode AM GKPA ke-23 Edison Rambe SEMM mengatakan pelaksanaan Sinode bukan sekedar agenda organisasi gereja, tetapi juga menjadi momentum memperkuat persatuan, menetapkan arah pelayanan, serta memperkokoh komitmen seluruh pelayanan GKPA dalam melayani jemaat. Ia berharap seluruh keputusan yang dihasilkan dalam Sinode AM GKPA ke-23 dapat membawa berkat bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tafsel. Simak kilas utama lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk rekan Raw semua dimanapun berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga aktivitas siang berjalan lancar dan penuh semangat ya. Di siang yang cerah ini, saatnya kita bernostalgia bersama dalam program Raw Memory. Program yang akan mengajak Anda kembali ke masa lalu, menghadirkan lagu-lagu kenangan yang pernah mengisi cerita hidup, menghadirkan senyum, rindu, bahkan kenangan manis yang tak terlupakan. Pastinya juga ada informasi-informasi yang menarik. Nikmati setiap alunannya, biarkan memori indah kembali hadir menemani waktu istirahat Anda.

0: Raw.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM.
2: Rekan Raw, ilmuwan menyebut keju menjadi salah satu cara untuk menghilangkan kebiasaan mendengkur saat tidur. Mendengkur terjadi karena saluran pernapasan yang terhalang atau menyempit. Mengutip dari Detik Food, mendengkur biasa dialami oleh 3% anak-anak dan 32% orang dewasa. Menurut Mayo Clinic, mendengkur bisa menjadi masalah kronis dan dapat mengindikasikan masalah kesehatan yang serius. Beberapa cara dapat mengatasi dengkuran, Mayo Clinic menyarankan harus ada perubahan gaya hidup seperti menurunkan berat badan, menghindari konsumsi alkohol, atau tidur dengan posisi miring. Namun, ada cara lain mengurangi dengkuran dengan mengonsumsi makanan. Jenis makanan yang dimaksud adalah keju. Disebutkan bahwa orang yang secara teratur mengonsumsi produk olahan susu, termasuk keju, ditemukan memiliki risiko 28% lebih rendah terkena sleep apnea atau penutupan tenggorokan yang menyebabkan dengkuran parah. Para peneliti mengatakan bahwa mereka telah menghubungkan antara konsumsi keju yang lebih tinggi dengan kemungkinan lebih rendah untuk mengalami sleep apnea. Padahal, para pendengkur sebelumnya telah disarankan untuk menghindari konsumsi produk susu itu sebelum tidur, karena diyakini dapat memperburuk masalah mendengkur dengan meningkatkan produksi lendir dan menyumbat saluran udara. Namun penelitian terhadap 400 ribu orang Inggris oleh para ahli dari Universitas Chengdu, China, ini justru menemukan 20 cara mengonsumsi keju, termasuk jenis keju gorgonzola, cheddar, semembert, atau mensego yang dapat menurunkan risiko sleep apnea yang berkaitan dengan mendengkur, termasuk meningkatkan kadar testosteron dan menurunkan tekanan darah tinggi. Sementara ada studi lain yang mengungkapkan bahwa orang yang memiliki pola makan sehat dengan mengonsumsi banyak sayuran diketahui kecil kemungkinannya mengalami sleep apnea. Nah, rekan-rekan, semoga informasi ini bermanfaat ya.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan para hambanya yang beriman untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan amal saleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh berupa jihad fisabilillah. Seorang yang tidak mampu berperang dengan fisiknya, tetapi ia menyiapkan bekal bagi seorang mujahid, maka ia pun mendapat pahala jihad. Demikian pula seorang yang mengurus keluarga orang yang berperang fisabilillah dengan baik, maka ia mendapat pahala orang yang berperang. Abu Abdurrahman Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
2: "Man jahhaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza, wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad ghaza."
1: Barang siapa yang menyiapkan bekal seseorang yang berperang fisabilillah, maka akan dicatat baginya pahala orang yang berperang. Dan barang siapa yang mengurus keluarga orang yang berperang fisabilillah dengan baik, maka akan dicatat baginya pahala orang yang berperang.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Marilah kita bergegas untuk menghadap Allah dengan cara melakukan sholat. Karena sholat sesungguhnya adalah ketahanan terhadap kejiwaan kita, utamanya menghadapi perjalanan hidup dan seluruh goncangan-goncangannya. Orang yang sedang tergoncang hidupnya atau orang yang sedang menerima satu beban yang berat, kita diperintahkan oleh Allah untuk bersabar dan melakukan sholat. Fasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan atas semua masalah dan fenomena hidup dengan kesabaran dan melakukan sholat. Maka dengan sholat artinya kita menyelesaikan masalah kita sendiri.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala yang aku larang, jauhilah. Dan apa yang aku perintahkan, kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Karena sesungguhnya, hal yang membinasakan umat sebelum kalian adalah mereka banyak bertanya-tanya tanpa faedah dan sikap menyelisihi para nabi yang mereka lakukan.

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, your lifestyle.
2: Sian dia doh kele, sokong na belanja doh widaon.
3: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
2: Tola doh maligi kele.
3: Tola matong kele, ligi ma.
2: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
3: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do di si kele dah.
2: Toko aha makelek guarna?
3: Tangion da kele.
4: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
3: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
4: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
5: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidimpuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

5 manfaat rajin minum teh hijau setiap hari, salah satunya adalah mencegah risiko kanker. Rekan Rao, teh hijau merupakan salah satu jenis teh populer yang dikonsumsi oleh banyak orang di dunia. Tidak hanya rasanya yang

mineral dalam teh hijau dapat membantu meningkatkan fungsi otak dengan memperkuat memori serta mengurangi kecemasan. Ketiga, menurunkan risiko penyakit jantung. Teh hijau dapat membantu melindungi tubuh dari penyakit jantung dengan mendukung kadar kolesterol sehat. Walaupun tidak konsisten, mengonsumsi teh hijau telah terbukti mengurangi low density lipoprotein atau LDL yang dikenal sebagai kolesterol jahat, mengurangi kadar kolesterol total dan mengurangi trigliserida. Keempat, meningkatkan kesehatan sistem pencernaan. Teh hijau terbukti dapat membantu mikrobioma usus untuk meningkatkan kesehatan. Berdasarkan studi ditinjau pada tahun 2021 yang diterbitkan dalam Molecules, peneliti mempercayai senyawa dalam teh hijau dapat mendukung pertumbuhan bakteri baik dalam usus dan bekerja untuk mengurangi bakteri berbahaya. Dan yang kelima, mencegah risiko kanker. Kandungan antioksidan dalam teh hijau, khususnya polifenol, dapat membantu tubuh untuk melindungi sel dari kerusakan oksidatif, faktor yang berkontribusi terhadap beberapa penyakit kronis dan kanker. Polifenol dapat membantu tubuh untuk mencegah pembentukan radikal bebas yang dapat menyebabkan kerusakan atau kematian sel sehingga dapat mengurangi risiko kanker.

Kembali lagi di informasi Ramor selanjutnya. Kali ini Lia akan memberikan informasi seputar 5 manfaat lidah buaya untuk kulit usia 50 tahun ke atas untuk samarkan flek hitam. Ada beragam manfaat lidah buaya untuk kulit, termasuk untuk usia 50 tahun ke atas. Sebab di rentang usia tersebut kulit biasanya mulai menunjukkan tanda-tanda penuaan seperti garis halus dan flek hitam. Bahan alami yang juga dikenal sebagai aloe vera ini mengandung berbagai vitamin dan enzim yang membantu menjaga kelembapan dan memperbaiki kondisi kulit. Lidah buaya dapat menjadi solusi alami untuk kulit matang. Berikut manfaat lidah buaya untuk kulit usia 50 tahun ke atas. Pertama, melembapkan kulit tanpa rasa berminyak. Lidah buaya dikenal sebagai pelembab alami yang ringan dan tidak menyumbat pori. Lidah buaya memiliki sifat melembabkan sekaligus menenangkan kulit. Selanjutnya, mengurangi garis halus dan kerutan. Penuaan membuat kulit kehilangan elastisitas, tapi kandungan vitamin C dan E dalam lidah buaya dapat membantu memperbaiki struktur kulit. Lidah buaya juga dapat merangsang produksi kolagen alami. Yang selanjutnya, membantu mengatasi flek hitam dan kerusakan akibat sinar matahari. Seiring bertambahnya usia, kulit menjadi lebih rentan terhadap kerusakan akibat sinar ultraviolet atau UV yang menyebabkan munculnya flek atau bintik hitam. Lidah buaya memiliki efek mendinginkan sekaligus mempercepat proses pemulihan kulit yang terbakar karena sinar matahari. Kemudian menenangkan kulit setelah mencukur bulu. Selain bermanfaat untuk wajah, lidah buaya juga dapat digunakan sebagai gel cukur alami. Bagi kulit yang sudah lebih tipis dan sensitif di usia lanjut, gel ini membantu melindungi kulit dari iritasi akibat pisau cukur. Mengaplikasikan gel lidah buaya sebelum dan sesudah mencukur membantu pisau meluncur lebih halus serta mengurangi resiko luka kecil atau kemerahan pada kulit. Dan yang terakhir, menjaga kesehatan kulit kepala dan rambut. Selain untuk kulit, ada pula manfaat lidah buaya untuk rambut. Perempuan berusia 50 tahun ke atas biasanya mengalami kerontokan. Sebuah studi dalam jurnal Menopause menyebutkan, 52% perempuan berusia di atas 50 tahun mengalami kerontokan rambut dan sebagian besar merasa kehilangan kepercayaan diri karenanya. Meski belum ada cukup bukti ilmiah bahwa lidah buaya dapat menumbuhkan rambut, penggunaan lidah buaya di kulit kepala dapat membantu melembapkan dan menjaga keseimbangan kulit kepala agar tetap sehat. Nah, rekan Raw, itu dia beberapa manfaat lidah buaya untuk kulit usia 50 tahun ke atas untuk samarkan flek hitam.

0: Eda. Oh, Eda. Tapi OBG-BG, get marbaga sama buruta. Betul deh, kele.
1: Ima da Eda, betul deh. On ma, get manabusi perlengkapan di buruta, nugget berbaga son, Eda.
0: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
1: Ahas aja ma Eda, na dong di toko permata bundai.
0: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
1: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
0: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
1: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.
1: Hai rekan Rau, selamat siang dan Lia kembali lagi menyapa ruang dengarkan Rau di siang hari ini ya. Dan di sini Lia akan memberikan 5 tips parenting agar anak terhindar dari bullying di sekolah. Kasus perundungan atau bullying saat ini masih menjadi isu yang tengah diberantas oleh banyak pihak. Pasalnya sepanjang tahun 2023, terdapat 30 kasus kekerasan anak di sekolah. Seperti yang dilaporkan oleh Federasi Serikat Guru Indonesia, angka tersebut meningkat di mana pada tahun 2022 ada 21 kasus. Data tersebut belum mencakup sepenuhnya, mengingat kemungkinan masih ada kasus yang tidak dilaporkan. Menurut Amurwani Dwi Lestari Ningsih, Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan Kementerian P3A, tindak pencegahan kekerasan bisa dimulai dari lingkungan terdekat anak, yakni orang tua. Nah, rekan Rau, ini dia ya tips parenting agar anak terhindar dari bullying. 1. Pilih pola asuh yang cerdas. 2. Berkomunikasi dengan guru. 3. Memberi rasa percaya. 4. Mengenalkan dampak buruk kekerasan. Dan yang 5. Jadi orang tua yang menyenangkan. Nah, rekan Rau, itu dia ya 5 tips parenting agar anak terhindar dari bullying atau perundungan di sekolah.

0: pendaftaran mahasiswa baru jalur UM lokal Universitas Islam Negeri Syekh Yayasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan atau UIN Syahada Padang Sidimpuan resmi dibuka. Inilah kesempatan terbaik untuk melanjutkan pendidikan tinggi di kampus cerdas berintegritas yang terus berkembang dan berprestasi. UIN Syahada Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus yang dipadukan dengan pembinaan bahasa Arab, bahasa Inggris, serta penguatan karakter mahasiswa selama 2 semester penuh. Tersedia berbagai pilihan program studi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program Magister, hingga program Doktor. Pendaftaran PMB lokal gelombang pertama dibuka hingga 17 Juli 2026 dan gelombang kedua hingga 7 Agustus 2026. Berbagai program beasiswa juga tersedia, di antaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIBL PDP, Gendi Bank Indonesia, Beasiswa UPJ UIN Syahada Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Link pendaftaran dapat diakses melalui pmb.uinsyahada.ac.id atau informasi lengkap dapat diakses melalui uinsyahada.ac.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rafki di 0813-7051-1181. Atau Bapak Alexandra Pane di 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahada Padang Sidimpuan, Profesor Dr. Haji Sumber Mulia Rahab, MAG. Ayo, kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas.
1: Maksud Wiwi-nya apa ya? Maksud Wiwi.
2: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus, malah iklan. Mana iklannya ada 2 lagi. Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
3: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
4: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
2: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
4: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.

Tak terasa kebersamaan kita di Raw Memory sudah di penghujung siang ini. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah setia mendengarkan dan bernostalgia bersama lagu-lagu kenangan yang penuh cerita. Semoga alunan memori hari ini bisa menemani aktivitas Anda dan membawa senyum di tengah kesibukan. Lia pamit undur diri, jangan kemana-mana, tetap setia di 105 RFM, karena setelah ini masih ada program-program menarik yang siap menemani siang Anda. Lia mengucapkan terima kasih, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: listen to the radio. Because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.

0: tempe berkualitas untuk keluarga Indonesia? Jawabannya tempe super Azaki.
1: Dibuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, diproses secara higienis dan menghasilkan tekstur yang padat serta rasa yang lebih gurih.
0: Cocok untuk kebutuhan rumah tangga, warung makan, restoran, catering, hajatan, acara pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG.
1: Tersedia untuk pembelian eceran maupun pesanan dalam jumlah besar.
0: Tempe Super Azaki, sumber protein sehat, bergizi dan ekonomis untuk seluruh keluarga Indonesia. Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi.
1: Tempe Super Azaki terbuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, lebih gurih, lebih nikmat, dan kaya protein. Diproses secara higienis sehingga menghasilkan rasa enak dan gurih. Cocok untuk keluarga, warung makan, catering, pesanan pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG. Tempe Azaki bisa didapatkan di seluruh pasar-pasar di Kota Padang Sidimpuan, Sibolga, Gunung Tua, dan Pasar Panyabungan. Ketahanan tempe Azaki bisa bertahan 3-5 hari.
0: Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi. Azaki, tempe super pilihan keluarga Indonesia.
2: Hey, Sidimpuan.

0: Trau. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Sian dia doh kele, songonna belanja doh widaon.
2: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
1: Tola doh madegi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis renda, setelan rok renda, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, naget pesta, bisa do disi kele da.
1: Toko aha ma kele guarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Najwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.
4: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, ket marbagas ma burta. Betul deh kele.
1: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nugit berbagas on Eda.
4: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
1: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
4: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantaran, dohot perlengkapan pakaian adat nape sudah lengkap Eda.
1: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
4: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
1: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

0: si Limpuan.
1: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: Setiap orang pasti memiliki sisi-sisi kelebihan dan juga sisi-sisi kekurangan. Demikian juga halnya seorang istri. Ia pasti memiliki beberapa perangai yang menyenangkan dan juga perangai yang tidak menyenangkan. Dan ketika seorang suami melihat istrinya berperangai tidak menyenangkan, maka hendaknya sang suami tetap bersikap lemah lembut dan berakhlak baik kepada istrinya. Karena di antara petunjuk Rasulullah SAW kepada setiap suami adalah hendaknya mereka melihat kebaikan dan jasa-jasa istrinya, dan hendaknya tidak terlalu menyoroti perangai istrinya yang kurang baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda,
1: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر.
0: Janganlah seorang suami membenci istrinya, karena walaupun ia tidak menyukai salah satu perangainya, ia pasti menyukai perangainya yang

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Setiap manusia amat merindukan ketenangan, ketentraman batin. Banyak orang yang mencarinya dengan harta, kedudukan, atau pergi ke tempat yang dianggap nyaman. Tetapi, jikalau kita berani jujur kepada diri sendiri, dunia tidak pernah menenteramkan batin, bahkan sebaliknya. Allah berjanji, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Camkan, hati ini hanya tentram jikalau ingat, taat kepada Allah. Dunia berikut isinya hanya untuk konsumsi lahiriah, tapi zikrullah, taat kepada Allah, itulah yang menenteramkan batin dengan setentram yang hakiki. Dan sholat adalah pintu untuk bisa ingat kepada Allah. Sholatlah saudaraku, karena tidak ada kebahagiaan bagi orang yang tidak mendirikan sholat.
4: Apakah salah seorang dari kalian tidak ada yang mampu setiap hari mendapatkan 1000 kebaikan? Maka salah seorang dari mereka ada yang bertanya,

0: Bagaimana caranya seseorang sehari bekerja dan mendapatkan 1000 kebaikan? Maka Rasulullah menjawab, dia bertasbih 100 kali, maka akan ditulis untuknya 1000 kebaikan, atau dihapus darinya 1000 dosa. Hadis riwayat Muslim.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
2: Rau. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.

0: tempe berkualitas untuk keluarga Indonesia? Jawabannya tempe super Azaki.
1: Dibuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, diproses secara higienis dan menghasilkan tekstur yang padat serta rasa yang lebih gurih.
0: Cocok untuk kebutuhan rumah tangga, warung makan, restoran, catering, hajatan, acara pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG.
1: Tersedia untuk pembelian eceran maupun pesanan dalam jumlah besar.
0: Tempe Super Azaki, sumber protein sehat, bergizi dan ekonomis untuk seluruh keluarga Indonesia. Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi.
1: Tempe Super Azaki terbuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, lebih gurih, lebih nikmat, dan kaya protein. Diproses secara higienis sehingga menghasilkan rasa enak dan gurih. Cocok untuk keluarga, warung makan, catering, pesanan pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG. Tempe Azaki bisa didapatkan di seluruh pasar-pasar di Kota Padang Sidimpuan, Sibolga, Gunung Tua, dan Pasar Panyabungan. Ketahanan tempe Azaki bisa bertahan 3-5 hari.
0: Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi. Azaki, tempe super pilihan keluarga Indonesia.
2: Mau belanja bermacam-macam obat? Di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik? Tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidimpuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam. Hey, Sidimpuan.

0: saja dalam jangkauan. Dari Jantung Kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Selamat sore rekan Rao, senang rasanya bisa kembali menyapa dan menemani ruang sore Anda. Terima kasih untuk yang sudah bergabung bersama 105 Rao FM. Selama 2 jam ke depan, saya Laila akan menemani ruang dengar Anda di program Request Sore. Seperti biasa di lagu dangdut ya. Kirimkan lagu requestan kamu ke nomor 0822 9999 6105. Bisa dari via chat WhatsApp, SMS dan juga via telepon ya. Oke, ini langsung saja kita bacakan dari via chat WhatsApp. Katanya mau diputarin lagu oleh-oleh dari Rita Sugiarto, samsamnya untuk pendengar setia Rao FM dan terspesial untuk yang lagi bertugas aja. Oke Kak, ditunggu lagunya, nanti Laila putarkan. Oke, ini kita sapa dari via telepon. Halo, request sore bersama Rao FM.
1: Assalamualaikum, request time bersama Rao FM.
0: Waalaikumsalam.
1: Aja semua ini penyiarnya hilang satu hari.
0: Aduh, ini udah kembali Mama.
1: Iya, jam 5 ini lah kan. Pagi lah ada yang ngomong.
0: Gimana? Gimana Mama kabarnya di sore ini?
1: Alhamdulillah, kita selalu poin-poin aja.
0: Alhamdulillah.
1: Biar sinarnya selalu mendung. Hati kita yang
0: mendung. Iya. Mau request lagu apa Mama?
1: Lagu dangdut, tapi dangdut.
0: Boleh. Yang judulnya apa Mama?
1: Apalah ya. Terlena lah dulu.
0: Terlena. Oke Mama, ini ada lagunya. Samsamnya buat siapa ini?
1: Salamnya buat kita berdua aja lah Lia. Waktunya singkat.
0: Iya. Oke Mama.
1: Makasih Alia.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam Mama. Ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan. Oke, ini ada dari via chat WhatsApp. Langsung saja kita bacakan. Assalamualaikum Kak, dari Najwa mau request lagu Mimi Pipi dari Siti Badria. Salam-salamnya untuk pendengar aja Kak. Oke Kak, ditunggu lagunya ya, nanti kita putarkan. Oke, ini lagi dari via chat WhatsApp. Katanya mau diputarin lagu Sayang dari Via Valen. Salam-salamnya untuk pendengar setia Rao FM dan terspesial untuk kakak yang lagi bertugas. Lagunya nanti Laila putarkan. Oke rekan Rao, mungkin kita kembali ke lagu dulu. Tetap stay tune di 105 Rao FM. Your lifestyle.

0: Eda. Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas mah burta. Betul deh, kele.
1: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nagiot berbagas on Eda.
0: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
1: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
0: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
1: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
0: Alamat na Eda, di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma, 08 12 65 35 20 08 Eda.
1: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
2: Mau belanja bermacam-macam obat, di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
3: Life's a dance floor.

0: dosa pembawa petaka yang menjerumuskan umat manusia. Dalam Al-Kabair.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Pendengar yang budiman, saat ini berbagai media massa ramai menyajikan berita demo besar-besaran anti pemerintah yang menyebabkan beberapa pemimpin negara di Timur Tengah dan dunia Arab bertumbangan. Mesir, Tunisia, Libya, Maroko, Bahrain, Yordania, Yaman ribut dengan para penguasanya. Meski demo ini telah berhasil menggulingkan penguasa, namun dampak buruknya masih tampak nyata dan sangat terasa. Negara porak-poranda, banyak nyawa melayang, bangunan rusak, rasa aman hilang, hidup dalam pengungsian karena kehilangan rumah dan kerugian lainnya. Kerugian dan kerusakan sangat tampak nyata, sedangkan kebaikan dan perbaikan belum jelas wujudnya. Oleh karena itu, jalan terbaik menghadapi penguasa zalim adalah jalan yang telah digariskan oleh Rasulullah SAW adalah bersabar, tidak memberontak, dan bagi orang-orang yang memiliki kemampuan berkewajiban memberikan nasihat secara rahasia. Karena pemberontakan hanya akan menambah kerusakan dan keburukan. Sebagai rakyat, kita harus kembali kepada kebenaran, bertaubat, beribadah, dan memperbaiki diri. Karena kualitas pemimpin itu sesuai dengan kualitas rakyatnya. Sebagai penguasa, mereka harus menghindari sikap zalim. Dia harus bersikap adil dan bijak, serta harus membawa kebaikan bagi rakyat. Jika tidak, maka siksa Allah yang maha dahsyat menunggunya. Karena setiap orang akan bertanggung jawab terhadap kewajibannya masing-masing. Sekarang marilah kita cermati penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang masalah memberontak penguasa zalim menurut pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam kitabnya Minhajus Sunnah Nabawiyah disebutkan bahwa Ahlus

sunnah, berusaha melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sesuai dengan kemampuan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kalian kepada Allah menurut kesanggupan kalian. Al-Qur'an surat At-Taghabun ayat 16. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Jika aku memerintahkan kalian dengan sesuatu, maka lakukanlah menurut kesanggupan kalian. Pendengar yang budiman, Islam membawa kebaikan, melarang kerusakan. Ahlus sunnah tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa kebaikan bagi seluruh hamba di dunia dan akhirat. Dan mereka juga tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kebaikan dan melarang kerusakan. Jika dalam suatu perbuatan terdapat kebaikan dan kerusakan, mereka menguatkan yang dominan. Jika kebaikannya lebih banyak dari kerusakannya, mereka menekankan agar perbuatan itu dilakukan. Jika kerusakannya lebih banyak daripada kebaikannya, maka mereka menekankan agar perbuatan tersebut ditinggalkan. Karena tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul-Nya adalah untuk mewujudkan kebaikan-kebaikan dan menyempurnakannya, serta untuk mengubur kerusakan-kerusakan dan menguranginya. Pendengar, memerangi penguasa zalim mendatangkan kerusakan yang lebih besar, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang yang berpendapat memerangi penguasa zalim itu boleh. Ini adalah pendapat yang tidak benar, karena kerusakan akibat memerangi penguasa zalim ini lebih besar daripada kebaikannya. Orang-orang yang memberontak hanya akan mendatangkan keburukan yang lebih besar daripada kebaikannya. Seperti orang-orang yang memberontak kepada Yazid bin Muawiyah di kota Madinah, Ibnul Ash'af yang memberontak kepada Abdul Malik di Irak, Ibnul Muhallab yang memberontak kepada anaknya di Khorasan, dan orang-orang yang semacamnya. Dan akhir dari para pemberontak ini mungkin kalah atau mungkin menang. Namun kekuasaan mereka akan segera hilang, sehingga tidak berakhir dengan baik. Contohnya seperti Abdullah bin Ali dan Abu Muslim, keduanya telah membunuh banyak orang dalam pemberontakannya, namun keduanya dibunuh oleh Abu Ja'far Al-Mansur. Adapun penduduk Harrah atau Madinah, Ibnul Ash'ath, Ibnul Muhallab dan lainnya, mereka berhasil ditumpas beserta para pengikutnya, sehingga mereka itu tidak bisa menegakkan agama dan tidak bisa melestarikan dunia. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan suatu perintah yang tidak mewujudkan kebaikan agama dan kebaikan dunia. Walaupun pelaku pemberontakan itu termasuk wali-wali Allah yang bertakwa dan penduduk surga, tetapi mereka tidak lebih mulia daripada Ali, Aisyah, Talhah, Az-Zubair radhiyallahu anhum dan lainnya. Meski demikian, mereka ini tidak dipuji atas peperangan yang telah mereka lakukan. Padahal mereka ini lebih agung kedudukannya di sisi Allah dan lebih baik niatnya dibandingkan yang lain. Pendengar, dahulu orang-orang mulia dari kaum muslimin melarang kaum muslimin untuk keluar dan ikut berperang saat fitnah atau pemberontakan atau perang antar umat Islam berkobar. Sebagaimana Abdullah bin Umar, Sa'id bin Al-Musayyab, Ali bin Al-Husain dan lainnya yang melarang pemberontakan terhadap Yazid bin Muawiyah pada tahun waktu pemberontakan penduduk Madinah. Begitu juga Al-Hasan Al-Basri, Mujahid dan lainnya yang melarang ikut memberontak pada waktu pemberontakan Ibnul Ash'ath berkobar. Oleh karena sikap Ahlus Sunnah untuk meninggalkan peperangan saat fitnah perang antar umat Islam ketika tidak jelas kebenaran dan semacamnya, berdasarkan hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlus Sunnah menyebutkan masalah ini dalam akidah-akidah mereka, dan mereka memerintahkan bersabar dalam menyikapi kezaliman para penguasa dan tidak memerangi mereka. Walaupun banyak ahli ilmu dan agama yang telah ikut berperang di zaman fitnah, karena memang masalah memerangi pemberontak dan amar ma'ruf nahi mungkar mirip dengan berperang di zaman fitnah. Barang siapa memperhatikan hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini dan mengambil pelajaran sebagaimana para ulama,
dia pasti akan mengetahui bahwa yang diajarkan oleh nas-nas dari Nabi adalah yang terbaik. Demikianlah pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Marilah kita bergegas untuk menghadap Allah dengan cara melakukan sholat. Karena sholat sesungguhnya adalah ketahanan terhadap kejiwaan kita, utamanya menghadapi perjalanan hidup dan seluruh goncangan-goncangannya. Orang yang sedang tergoncang hidupnya atau orang yang sedang menerima satu beban yang berat, kita diperintahkan oleh Allah untuk bersabar dan melakukan sholat. Fasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan atas semua masalah dan fenomena hidup dengan kesabaran dan melakukan sholat. Maka dengan sholat artinya kita menyelesaikan masalah kita sendiri.
4: Perbanyaklah istighfar, yaitu ucapan astaghfirullah, permohonan ampun untuk membersihkan jiwa dari dosa dan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Beruntunglah orang yang mendapatkan banyak istighfar di buku catatan amalnya. Sesungguhnya istighfar itu membuka pintu-pintu keberkahan rizki dan keturunan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang sudah diampuni dosa-dosa masa lalu dan masa depannya beristighfar sebanyak-banyaknya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
5: "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi akthara min 70 marrah."
4: Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar, memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya lebih dari 70 kali dalam sehari.

0: Sungguh, orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk, setelah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab Al-Quran, mereka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat pula oleh mereka yang melaknat.
1: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم.
0: Kecuali mereka yang telah bertaubat, mengadakan perbaikan dan menjelaskannya, mereka itulah yang aku terima taubatnya, dan akulah yang maha penerima taubat, maha penyayang.

0: Sungguh, orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah, para malaikat, dan manusia seluruhnya.
1: خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون.
0: Mereka kekal di dalamnya, laknat, tidak akan diringankan azabnya, dan mereka tidak diberi penangguhan.

Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati kering, dan dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang, dan perkisaran angin, dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti.

Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan, yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman, sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat, ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah, dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal.

Dikisahkan, ada dua orang yang hati mereka telah dijinakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hadiah yang besar. Mereka berdua kemudian datang kepada Abu Bakar dan berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah, di daerah kami terdapat tanah yang lembab, tidak ada rumputnya dan tidak bisa dimanfaatkan. Kami mohon sebaiknya Anda memberi hak mengolah tanah tersebut kepada kami. Mungkin kami bisa membajak dan menanaminya. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat baginya setelah itu." Abu Bakar berkata kepada para sahabat yang ada di sekelilingnya, "Apa pendapat kalian mengenai sesuatu yang mereka utarakan?" Para sahabat menjawab, "Jika tanah itu benar-benar lembab dan tidak bermanfaat, hendaklah Anda memberikan hak pengolahannya kepada mereka berdua. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat setelah itu." Khalifah Abu Bakar pun menentukan hak milik kepada mereka berdua dan menuliskan surat tentang hak itu untuk minta persaksian kepada Umar yang tidak hadir dalam majelis. Mereka berdua pergi ke tempat Umar untuk minta persaksian dan mereka mendapati Umar sedang mengecat untanya. Mereka berkata, "Abu Bakar meminta persaksianmu terhadap apa yang ada dalam surat ini. Apakah kami akan membacakannya kepadamu atau engkau membacanya sendiri?" Umar menjawab, "Engkau lihat aku sedang sibuk. Jika kalian mau, silahkan bacakan kepadaku. Jika tidak, tunggulah sampai aku menyelesaikan pekerjaan ini lalu membacanya." Mereka menjawab, "Tidak, biar kami membacanya." Lalu mereka membacanya. Ketika Umar mendengar isi surat tersebut, dia merampasnya dari tangan mereka berdua, meludahinya dan kemudian menghapusnya. Kedua lelaki tersebut marah dan mengatakan sesuatu yang tidak pantas kepada Umar. Kemudian Umar berkata kepada keduanya, "Sesungguhnya Rasulullah telah menjinakkan hati kalian. Ketika itu Islam masih sedikit dan lemah. Sekarang Allah telah memuliakan Islam. Pergilah kalian bekerja. Kerahkan usaha kalian. Allah tidak akan menilai usaha kalian jika kalian tidak suka bekerja." Mereka berdua menghadap Abu Bakar sambil marah. Mereka berkata memanas-manasi Abu Bakar, "Demi Allah, kami tidak tahu siapa khalifah sebenarnya, Anda atau Umar." Abu Bakar menjawab, "Dia, seandainya dia mau."

0: Tidak lama kemudian Umar datang sambil marah. Dia berhenti di samping Abu Bakar dan berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah, beritahukan kepadaku tentang status tanah yang engkau hendak berikan hak miliknya kepada dua orang ini. Apakah tanah itu murni milikmu atau milik seluruh umat Islam?" Abu Bakar menjawab, "Milik seluruh umat Islam." Umar bertanya lagi, "Terus apa yang menyebabkanmu mengkhususkannya untuk dua orang ini dan bukan untuk semua umat Islam?" Abu Bakar menjawab, "Aku berunding dengan orang-orang yang ada di sekelilingku, mereka sepakat untuk itu." Umar membantah, "Jika engkau berunding dengan orang-orang yang ada di sekelilingmu, apakah setiap umat Islam ikut berunding dan rela?" Abu Bakar menjawab, "Aku sudah katakan kepadamu bahwa engkau lebih pantas dariku tentang persoalan ini, tetapi engkau memaksaku." Abu Bakar mengakui ijtihad Umar ini. Dia tidak lagi mengutamakan orang yang baru masuk Islam atau mu'alaf dalam hadiah, fa'i, dan kanimah. Dia menyamakan semuanya. Hal itu disebabkan zaman sudah berubah dan tidak ada lagi alasan atau hikmah untuk memprioritaskan orang-orang mu'alaf atau orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah. Allah sudah memuliakan Islam, jadi Islam tidak butuh lagi kepada mereka. Merekalah yang seharusnya butuh kepada Islam. Salah satu contohnya, ketika Khalid mengirim surat kepadanya, menanyakan apa yang akan dia perbuat terhadap penduduk desa di utara Jazirah Arab yang melakukan perbuatan kaum Luth, Ali berijtihad lalu memfatwakan agar mereka dibakar, seperti kaum Luth. Lalu, Abu Bakar mengakui ijtihad Ali dan menyuruh Khalid membakar mereka.
1: Simak kisah inspiratif sahabat berikutnya hanya di
2: Rasil untuk Islam yang satu.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan, Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan, Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok, Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Sian dia doh kele, sokong na belanja doh widaon.
2: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
1: Tola do maligi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, naget pesta, bisa do di si kele dah.
1: Toko aha ma kele guarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
4: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidimpuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: tempe berkualitas untuk keluarga Indonesia? Jawabannya tempe super Azaki.
1: Dibuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, diproses secara higienis dan menghasilkan tekstur yang padat serta rasa yang lebih gurih.
0: Cocok untuk kebutuhan rumah tangga, warung makan, restoran, catering, hajatan, acara pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG.
1: Tersedia untuk pembelian eceran maupun pesanan dalam jumlah besar.
0: Tempe Super Azaki, sumber protein sehat, bergizi dan ekonomis untuk seluruh keluarga Indonesia. Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi.
1: Tempe Super Azaki terbuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, lebih gurih, lebih nikmat, dan kaya protein. Diproses secara higienis sehingga menghasilkan rasa enak dan gurih. Cocok untuk keluarga, warung makan, catering, pesanan pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG. Tempe Azaki bisa didapatkan di seluruh pasar-pasar di Kota Padang Sidimpuan, Sibolga, Gunung Tua, dan Pasar Panyabungan. Ketahanan tempe Azaki bisa bertahan 3-5 hari.
0: Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi. Azaki, tempe super pilihan keluarga Indonesia.

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Orang yang mahir membaca Al-Quran kelak akan bersama malaikat yang mulia lagi baik. Sedangkan seseorang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan terasa berat dalam membacanya, maka baginya dua pahala. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
2: Usnum minal dhikra yamil ahya binal syauqal.
3: Setiap muslim pasti memiliki aib, baik aib fisiknya, amalnya, atau agamanya. Meskipun demikian, Islam memerintahkan agar setiap muslim tetap menjaga kehormatan saudaranya dan tidak membuka aibnya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwa seseorang yang menutupi aib saudaranya ketika di dunia, maka akan ditutupi aibnya di akhirat kelak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
4: "La yasturu 'abdun 'abdan fid dunya illa satarahu Allah yawmal qiyamah."
3: Seseorang yang menutupi aib orang lain di dunia, pasti Allah akan menutupi aibnya di hari

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Anda tahu saat-saat yang paling mengasyikkan adalah saat ketika kita bersama-sama dengan kekasih kita. Waktu kelihatan begitu cepat berlalu, semuanya jadi hilang. Nah, dalam sholat, apakah rasa itu ada di dalam diri kita ketika kita bersama-sama Sang Maha Kekasih? Ketika kita berada di dalam sholat, marilah sekarang saatnya kita bersolat.

Pernah suatu ketika ada seorang lelaki yang mengadukan Ali kepada Umar. Ketika Umar melihat dakwaan tersebut, dia bertanya kepada Ali, "Imbangi seterumu, wahai Abu Al-Hasan." Berubahlah raut wajah Ali, dan Umar memberi keputusan dalam dakwaan tersebut. Dia berkata kepada Ali, "Apakah engkau marah, wahai Abu Hasan, karena aku menyamakanmu dengan seterumu? Justru aku marah karena engkau tidak menyamakan aku dengan seteruku, wahai Amirul Mukminin. Engkau memuliakanku, memanggilku dengan wahai Abu Hasan, dengan julukan. Engkau tidak memanggil seteruku dengan julukannya." Lalu Umar mencium kepala Ali dan berkata, "Semoga

0: baru dari kalangan Ajam. Umar sendiri sangat rajin menanyakan kepada para mawali. Umar mengutus orang ke Qadisiyah dan juga daerah sekitarnya. Ketika utusan itu kembali, dia berkata kepada Umar, "Aku meninggalkan orang-orang di sana. Mereka memohon kepada Allah untuk menambah umurmu daripada umur-umur mereka. Tidak ada seorang pun di daerah tersebut kecuali dia mendapatkan 2000. Tidak ada laki-laki dan perempuan kecuali ditentukan bagian rizkinya." Umar berkata, "Itu hak mereka dan aku bahagia hak itu diberikan kepada mereka." Sebagian mawali mengadu kepada Umar kalau gubernur mereka lebih mengistimewakan orang Arab dalam pemberian. Hal ini bertentangan dengan perintah Amirul Mukminin yang menyuruh menyamakan antara orang Arab dan mawali. Cukuplah seseorang berdosa jika dia meremehkan saudaranya sesama Muslim. Dan tidak hanya membuat syarat-syarat yang ketat untuk para gubernur, Umar pun akan menyidang mereka secara ketat jika mereka sampai keluar dari syarat-syarat tersebut. Umar juga membuat kaidah-kaidah untuk para hakim yang harus mereka laksanakan dalam peradilan. Kaidah itu digali dari teks-teks, nilai-nilai, dan tujuan umum agama. Karena Umar mendengar firman Allah, "Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara sesama manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah maha mendengar, maha melihat." Quran Surat An-Nisa Surat 4 Ayat 58. Dan para hakim menyuruh mereka memperhatikan 5 kaidah dasar, yaitu persamaan antar sesama manusia, menyuruh penuntut memberikan bukti, dan orang yang mengingkari untuk bersumpah, hanya mencari kebenaran semata. Seandainya kebenaran itu tampak setelah dia memberi keputusan, dia harus mencabut keputusannya dan kembali kepada kebenaran. Kemudian memikirkan persoalan-persoalan yang diajukan sebelum memutuskan, dan menggunakan analogi dan nalar yang baik dalam memutuskan perkara yang tidak ada hukumnya di dalam Al-Quran, Sunnah, dan Ijma.
1: Ikhwan Akhwat, simak kisah inspiratif sahabat selanjutnya.
2: Rasil untuk Islam yang satu.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: kisah tokoh, menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Kisah tokoh kembali hadir melalui 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta. Insan edukasi, kehidupan telah menciptakan begitu banyak profesi yang memungkinkan setiap orang mengembangkan kreativitasnya sesuai profesi yang ditekuni. Setiap orang punya alasan tersendiri dalam memilih profesi. Guru, wira swastawan, seniman, dan masih banyak lagi. Kadang profesi yang dipilih oleh seseorang bukan hanya sekedar sebagai sarana mencari nafkah, tapi bisa juga berdasar sebuah idealisme agar sesuatu yang ditekuni itu tidak punah. Namun begitu, tidak sedikit pula orang menerjuni sebuah profesi tertentu justru jauh dari disiplin ilmu yang ditekuni dan dipelajari serta dicita-citakan sejak kecil. Profesi yang dipilih justru muncul dari sebuah pemikiran kritis bahwa profesi itu dibutuhkan tetapi belum banyak yang menekuni. Profesi apakah itu? Sebuah perhelatan resepsi pernikahan adat pengantin Jawa tengah dipersiapkan. Sepasang pengantin dengan busana kebesaran diiringi para pengombyong berjajar di depan sebuah gedung pertemuan siap menuju singgasana pelaminan. Alunan gending Jawa yang agung telah terdengar sebagai tanda prosesi pengantin segera dilaksanakan dan cucuk lampah telah berada di depan barisan. Dalam situasi seperti itu, kehadiran pembawa acara atau yang populer disebut dengan Master of Ceremony, MC, sangat dibutuhkan. Di Yogyakarta, untuk memandu acara perkawinan adat Jawa yang adiluhung dan agung, nama Dr. Wigung Ratsongko boleh dibilang yang paling ulung.
2: Ingkang mungel punika ngeling ketawang Ibu Pertiwi kagem manyarengi ateging kiraping pengantin angka sepisan.
1: Insan edukasi, itulah tokoh kita kali ini, Dr. Wigung Ratsongko. Meskipun ia seorang dokter, namun justru profesi sebagai MC yang ditekuni oleh pria kelahiran Pacitan tanggal 19 September 1967 tersebut.
2: Wonten jejoko tumaruna daud kalian waroro.
1: Nama Wigung Ratsongko yang diberikan orang tua ternyata mengandung makna yang tinggi agar kelak kemudian hari Wigung Ratsongko dapat bermanfaat bagi orang lain melebihi sinar matahari. Wi artinya lebih, Gung berarti besar, Ratsongko adalah kelopak bunga matahari. Pria yang selalu berbahasa Jawa halus ini menempuh pendidikan dasar dan menengah SD dan SMP di kota kelahirannya Pacitan. Barulah di tingkat SMA, pindah ke Yogyakarta di SMA Negeri 2, Yogyakarta. Karena prestasi akademiknya, ia diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tanpa tes, yaitu melalui jalur PBUD. Ia dibesarkan di lingkungan keluarga yang sangat dekat dengan kesenian tradisional. Orang tuanya memiliki tobong panggung wayang orang. Dari sanalah Bapak Wigung Ratsongko ini mengenal bahasa Jawa, silsilah wayang, tembang-tembang, dan gending-gending. Meski begitu, orang tuanya tidak mengharapkan Bapak Wigung nantinya menekuni kesenian.
3: Kalau saya merasakan Bapak barangkali cenderung otoriter mungkin ya, karena Bapak itu tidak menyukai atau tidak boleh saya itu mempelajari, apalagi hidup dari dunia kesenian Jawa, terutama gitu. Bapak pengennya ya itu tadi masuk ke akademis, apa jadi insinyur, apa jadi dokter gitu.
1: Dan ternyata apa yang diimpikan oleh orang tuanya menjadi kenyataan. Meski ditempuh lebih lama dari teman seangkatannya, namun Bapak Wigung Wratsongko akhirnya berhasil memperoleh gelar dokter.

0: Masih di 1251 kHz Radio Edukasi dalam program Kisah Tokoh bersama MC Pernikahan Adat Jawa, Dr. Wigung Wratsongko. Insan Edukasi, keberhasilan Bapak Wigung menyelesaikan pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta memberi kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri, terutama bagi kedua orang tua Bapak Wigung. Sebab sejak semula orang tua mengidamkan Bapak Wigung menjadi seorang dokter. Namun, mengapa justru profesi sebagai MC yang ditekuni? Bagaimanakah awal mula Bapak Wigung merambah ke dunia MC itu?
1: Ketika saya SMA, kebetulan SMA Lustrum, SMA 2 Yogyakarta sini. Kemudian waktu itu saya kelas 3 SMA, terus diketahui bahwa saya bisa dalang wayang kulit. Nah, terus kemudian saya dipercaya untuk dalang di SMA 2. Nah, ketika saya lulus, kemudian masuk kuliah, belum ada setahun, mantan guru saya itu Kagungan Kersomantu. Barangkali beliau teringat bahwa pernah punya murid dalang, lalu beliau berpikir kalau manten itu pasti dekat-dekat dengan urusan dalang. Terus saya dicari ketemu, saya didawuhi. Waktu itu saya ketakutan karena saya merasakan tidak tahu mengenai tata cara upacara adat. Kemudian filosofi-filosofi itu ternyata sudah ada semua dalam pedalangan. Jadi saya tinggal mentransfer aja antara dunia pedalangan dengan filosofi-filosofi yang digunakan untuk manten.
2: Para rawuh kakung putri ingkang mungel punika badhe ngeling ketawang suba kastawa pilakmu. Kangge nyarengi kirab pangeranan sang penganten anggenipun sampun gantos busana.
0: Berangkat dari situlah, bermula dari gurunya, tetangganya, panitia pengantin di tempat gurunya, saudaranya, dan sebagainya, dari mulut ke mulut, Bapak Wigung mulai dikenal sebagai pembawa acara atau MC pengantin khusus berbahasa Jawa. Kemampuannya mendalang yang diperoleh dari orang tuanya menjadi modal dan nilai lebih bagi Bapak Wigung. Pada saat upacara siraman calon pengantin misalnya, Bapak Wigung selalu membumbui dengan beberapa pupuh tembang berisi makna perkawinan. Bahwa sebuah perkawinan bukan berlandaskan harta benda ataupun keelokan wajah, tetapi tekad dan niat sebagai suatu ibadah. Insan Edukasi, dengan makin banyaknya jadwal menjadi pembawa acara MC pengantin Jawa yang dijalani sejak Bapak Wigung masih kuliah, seringkali Bapak Wigung menghadapi persoalan yang dilematis. Jadwal ujian di Fakultas Kedokteran berbenturan waktu dengan jadwal menjadi pembawa acara. Lalu, mana yang dipilih? Menjalankan profesi atau ujian? Nah, Insan Edukasi, Kisah Tokoh segera kembali.

0: 105 FM.
1: This is the greatest. What's
2: up? So, this my face? This. Who is that?
0: Rao. This is...
3: Mau belanja bermacam-macam obat? Di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik? Tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
0: Rao.
4: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM.

0: Insan Edukasi masih di 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta dalam program Kisah Tokoh bersama Bapak Dr. Wigung Pratsongko, pembawa acara MC Pengantin Jawa. Nah, Insan Edukasi, apa yang dilakukan Bapak Wigung tatkala masih kuliah di Fakultas Kedokteran ketika jadwal MC berbenturan dengan jadwal ujian?
1: Saya menyanggupi agenda manten itu sudah lebih dari setengah tahun misalnya ya. Ya setengah tahun apa sebulan apa seminggu. Tetapi yang jelas kesanggupan saya itu lebih dulu daripada jadwal ujian kedokteran. Nah yang terjadi ketika ujiannya itu tempuk dengan kesanggupan saya melayani manten, ya ujiannya yang saya kalahkan. Saya mengamen dulu, menyelesaikan tugas saya. Kalau kemudian masih punya sisa waktu untuk ujian, masih ada waktunya untuk ikutnya, saya nyusul dengan pakai blangkon, pakai jarik, pakai selop, karena kalau ganti kan malah habis waktunya. Itu orang-orang kedokteran dan teman-teman yang ikut ujian seruangan ya pada ketawa semua ya, mungkin nganggep wah iki sing ora waras. Tapi ya itu satu contoh, satu bukti bahwa saya benar-benar mencintai dan ingin bahwa profesi itu dikerjakan di atas segala-galanya.
2: Salat jengipun rumpoko sang pengantin anggenipun jemenengan kita lajengaken.
0: Insan Edukasi, Bapak Wigung memiliki prestasi yang membanggakan terutama di bidang seni. Juara mocopat, karawitan, busana Jawa, sampai menjadi juara pemilihan Dimas Diajeng yang merupakan ajang pemilihan bergengsi di Yogyakarta. Bahkan di tingkat nasional pernah mengikuti dan menang pada Festival Wayang Orang dan Dalang. Pada saat bergabung dengan unit kesenian mahasiswa Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Bapak Wigung bertemu dengan seorang mahasiswi yang cantik bernama Dani yang kini menjadi istrinya. Mereka menikah tahun 1998 dan sekarang dikaruniai 3 orang putra-putri. Insan Edukasi, mengapa Bapak Wigung tidak menjalani profesinya sebagai dokter, tetapi justru menjalani profesi sebagai MC?
1: Karena yang pertama saya bisa sangat merasakan perbedaannya ketika saya mencoba untuk hidup di dunia kedokteran, di mana di sana saya ketemu dengan orang yang susah terus. Sementara kalau di manten saya selalu ketemu dengan orang yang memang siap untuk senang-senang, gitu ya. Terus di dunia kedokteran misalnya saya mendapat honor, itu saya merasa tidak nyaman untuk menggunakannya, karena barangkali punya pembanding, saya mendapatkan uang dari orang yang memang niatnya senang-senang, jadi saya menggunakannya juga lebih enak. Lalu yang lain lagi, saya bekerja dengan dunia yang barangkali memang saya nikmati, jadi saya merasa bahwa saya tidak bekerja. Misalnya itu saya rasakan ketika saya dari rumah sakit demam influenza begitu ya, pening kepalanya sakit, bahkan pakai Jawa pun saya pakai kaos kaki tebal berangkat dari rumah gitu, ngliur pusing muter gitu ya. Ketika sampai di gedung kok itu semuanya hilang gitu ya, saya merasakan segar, tidak ada masalah, suara juga enak. Apalagi di sana ada gamelan, saya ketemu gamelan sama dengan kayak ikan ketemu air. Ya sudah, saya bekerja selesai, pulang sampai di rumah ambruk lagi. Gitu. Jadi saya kemudian menyimpulkan barangkali memang benar-benar dunia ini menjadi dunia yang bagi saya sangat menyenangkan.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
1: Insan edukasi, meski profesi menjadi MC merupakan dunia yang menyenangkan, namun terselip juga rasa duka apabila di dalam menjalankan tugas sebagai MC ada ketidakserasian. Misalnya, catering yang tidak siap sesuai yang dijadwalkan, pengantin yang belum selesai rias pada jam yang telah ditentukan, atau foto dan video yang terlambat dan sebagainya. Itu semua menjadi sesuatu yang mengganjal bagi Bapak Wigung. Sebab baginya, semua pekerjaan, profesi apapun harus dilaksanakan secara profesional.
2: Falsafah saya, bekerja sebaik-baiknya, jangan tanggung-tanggung. Pokoknya kalau ngerjakan segala sesuatu, yang paling baik. Usahakan yang paling baik. Kalau enggak baik, enggak usah aja.
3: Iyayah Suryo kembar candrani pengantin sarimbit. Milo cingak ing poro-poro ingkang samyo gemiyat.
1: Apa yang dikatakan Bapak Wigung dilandasi sebuah kenyataan bahwa banyak orang gagal menjalani profesinya karena tidak sungguh-sungguh atau cepat puas dengan apa yang telah dicapai.
2: Saya mengamati sekarang ini terjadi degradasi komitmen atau degradasi idealisme. Misalnya bekerja apapun gitu, ngene wae ra popo, ngene wae ra popo. Gitu aja loh, gitu loh pikirannya itu. Kok banyak gitu saya itu. Itu nanti pekerjaannya ya tidak ideal seperti yang kita harapkan. Saya mempunyai kesan bahwa pekerjaan sekarang itu dikerjakan sak-sake gitu loh. Nah, itu yang saya prihatin dengan gejala profesi sekarang itu.
1: Nah, insan edukasi, sejauh manakah masyarakat Jogja mengenal sosok Dr. Wigung Pratsongko dan menilai profesi MC pengantin Jawa?
4: Profesi aja yang saya tahu juga, selain MC sebagai dalang juga aja tahunya.
5: Pernah lihat pas dia jadi MC di mantenan bos saya, kelihatannya orangnya baik, halus, baik.
6: Apalagi sekarang kita lebih mengglobal sampai-sampai kita jarang tahu dengan adat kita sendiri. Apalagi untuk acara-acara adat atau acara seperti mungkin mantena atau yang lain, baguslah kalau misalnya ada MC. Ya kalau Jawa ya harus bahasa Jawanya, yang kalau bisa krama inggil.
1: Insan edukasi, selain bermodal filosofi-filosofi pedalangan, suara yang bagus dan merdu, dan kemampuan nembang, Bapak Wigung ternyata juga memperdalam pengetahuannya di bidang pengantin Jawa melalui buku-buku. Bahkan semasa kuliah, Bapak Wigung sering nyelonong ke Fakultas Sastra dan ke perpustakaan untuk membaca buku-buku yang erat kaitannya dengan pengantin Jawa atau kebudayaan Jawa. Dengan segala daya upaya yang dilakukan, Bapak Wigung berhasil mendudukkan dirinya sebagai MC pengantin Jawa yang unggul, dibuktikan dengan menjadi MC pernikahan para petinggi negeri ini, termasuk keluarga Bapak Presiden Republik Indonesia. Insan edukasi, dari kisah tadi dapat disimpulkan bahwa profesi apapun, apabila dilaksanakan secara profesional, akan memberikan hasil yang memuaskan. Membekali diri dengan ilmu, menambah wawasan dengan buku, melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh adalah kunci keberhasilan.
2: Rezeki yang barokah itu adalah rezeki yang jujur, yang baik. Dan profesi yang akan dipercaya orang itu adalah profesi yang profesional.
3: Wasono cekap semanten pangrumpoko jumenengan, janturan kagem jejering pengantin ingkang nembe kawiwuh. Nyuwun sru pangestu puji pandungur rahayu kang widodo pinanggih.
1: Insan edukasi, semoga kisah ini memberi inspirasi kepada siapapun yang tengah meniti karir di bidang apapun. Sampai jumpa pada program Kisah Tokoh berikutnya, tetap di 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta. Satu teladan lebih bermakna daripada 1000 nasihat.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Padang Lawas. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas terus melakukan upaya dalam hal memberikan pelayanan dan kenyamanan bagi masyarakat yang berobat di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Sibuhun. Rumah sakit milik pemerintah daerah Padang Lawas itu kini sudah bisa menerima pasien cuci darah setelah kredensialing dan launching oleh Bupati Padang Lawas Putra Mahkota Alam Hasibuan Senin 6 Juli 2026. Dalam launching itu hadir Sekretaris Daerah Panguhum Nasution, Kepala BPJS Kesehatan Padang Sidempuan Safri Jau, Kadis Kesehatan Amelia Roytona Nasution, pimpinan OPD dan Direktur RSUD Sibuhun Dr. Sukri Habibi Daulay. Dengan adanya fasilitas cuci darah atau hemodialisis, pasien yang mau berobat cuci darah tidak perlu lagi berobat keluar Padang Lawas, tapi cukup di RSUD Sibuhun. Dengan demikian, Dr. Sukri Habibi Daulay mengatakan, pasien yang mengalami gagal ginjal dan harus menjalani cuci darah sudah dapat dilayani di RSUD Sibuhun. Sementara Bupati Padang Lawas Putra Mahkota Alam Hasibuan mengatakan, peroperasian mesin cuci darah di RSUD Sibuhun diharapkan bisa membawa angin segar dan bermanfaat bagi pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Beliau berpesan kepada seluruh tim kesehatan untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang berobat di RSUD

105 RWFM nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Selamat malam rekan Rau, apapun aktivitas Anda saat ini. Semoga malam ini menjadi waktu yang menyenangkan untuk beristirahat, berkumpul bersama keluarga atau sekedar menikmati waktu sendiri. Terima kasih telah memilih 105 RWFM sebagai teman setia Anda di malam ini. Selama satu jam ke depan, saya Laila akan menemani ruang dengar Anda di program Request Malam, seperti biasa di lagu pop Indo dan juga pop manca. Jangan lupa kirimkan requestan lagu beserta salam kamu ke nomor 0822-9999-6105. Bisa dari via chat WhatsApp dan juga SMS ya. Dan untuk lagu pertama malam ini, saya akan putarkan lagu dari Juicy Lucy dengan judul Lampu Kuning. Lagu ini cocok buat kamu yang sedang berada di fase hubungan yang serba tidak pasti, masih bertanya-tanya hubungan ini bakal lanjut atau berhenti sampai di sini. Kadang hati sudah mulai memberi tanda, keadaan juga seperti lampu kuning yang mengingatkan untuk lebih berhati-hati. Tapi namanya juga perasaan ya, seringkali kita tetap memilih melangkah dan berharap semua akan berjalan baik-baik saja. Ya sudah tahu lampu kuning, masih saja ditancap gas. Pernah ada di posisi itu? Kalau iya, semoga lagu ini bisa menjadi mewakili apa yang sedang kamu rasakan. Ini dia Juicy Lucy, Lampu Kuning. Selamat menikmati.

0: dan Budaya Pemerintah Kabupaten Tapsel di Pekan Raya Sumatera Utara atau PRSU ke-50. Pertunjukan yang digelar di Panggung Keong PRSU Jalan Gatot Subroto Medan Sabtu 4 Juli 2026 malam sukses memukau ribuan pengunjung dan mendapat sambutan meriah berupa tepuk tangan panjang. Drama musikal yang dibawakan Sanggar Seni Sopo Daganak binaan PT AR mengangkat kisah nyata bencana besar yang melanda Kabupaten Tapsel pada November 2025 lalu. Melalui perpaduan drama, tari, musik, dan tata artistik yang memukau pertunjukan menggambarkan kepanikan masyarakat saat bencana, proses penyelamatan, penyaluran bantuan, hingga bangkitnya kembali kehidupan masyarakat melalui semangat gotong royong dan kolaborasi. Pesan utama yang disampaikan dalam pertunjukan tersebut adalah bahwa penanggulangan bencana tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat. Nilai-nilai dalihan Natolu yang menjadi falsafah hidup masyarakat Tapsel digambarkan sebagai kekuatan utama dalam membangun harapan baru dan mempercepat pemulihan daerah pasca bencana. Malam pagelaran dibuka langsung oleh Bupati Tapsel Haji Gus Irawan Pasaribu yang hadir bersama Ketua TPPKK Tapsel Nyonya Murni Gus Irawan, turut hadir Wakil Bupati Haji Ja'far Syahbudin Ritonga, mantan Bupati Tapsel Haji Syahrul M. Pasaribu, staf ahli TPPKK Nyonya Zakia Ja'far Syahbudin Ritonga, Sekda Tapsel Sofyan Adil Siregar, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Tapsel Nyonya Ira Sofyan Adil Siregar, Forkopimda, pimpinan DPRD, jajaran OPD, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pendidikan, kalangan perantau, serta ribuan masyarakat. Dalam sambutannya, Bupati menegaskan tema sinergi dalihan Natolu Tapsel Bangkit, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Bukan sekedar slogan tetapi menjadi komitmen seluruh elemen masyarakat dalam mempercepat pemulihan pasca bencana. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan deklarasi bersama yang dipimpin Bupati bersama Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, akademisi dan unsur pendidikan untuk mengusulkan Sanusi Pane sebagai pahlawan nasional kepada Presiden Republik Indonesia atas jasa besarnya sebagai sastrawan, budayawan dan salah satu pelopor lahirnya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Direktur Utama PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara atau PPSU Ferry Indra mengapresiasi penampilan Kabupaten Tapsel yang dinilai sangat atraktif dan berhasil menarik antusiasme masyarakat. Malam pagelaran seni dan budaya Tapsel ditutup dengan pembagian door prize berupa hadiah sepeda, mesin cuci, televisi, kompor gas, dispenser, vas angin dan rice cooker kepada para pengunjung yang memadati arena pertunjukan. PRSU ke-50 sendiri berlangsung mulai 3 Juli hingga 2 Agustus 2026 menjadi ajang promosi budaya, pariwisata, investasi dan potensi unggulan kabupaten atau kota se-Sumatera Utara. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapsel. Simak kilas utama lainnya hanya di 105 RFM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk rekan Rau semua dimanapun berada. Dia kembali menyapa ruang dengarkan Rau di malam hari ini ya. Dan seperti biasa kita sudah masuk ke program Naik Widas. Dan di program ini Lia akan menyajikan beberapa lagu dan juga info-info yang menarik seputar lifestyle yang akan menambah pengetahuan kamu. Jadi selamat mendengarkan lagu-lagu yang sudah Lia playlist ini. Jangan kemana-mana, tetapi 105 FM Your Lifestyle.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.
1: Rekan Rau, kita kembali lagi di informasi selanjutnya. Di sini Lia memberikan informasi 5 cara mengurangi gaya hidup konsumtif. Gaya hidup konsumtif ini tidak hanya mempengaruhi keuangan pribadi, tetapi juga memberikan dampak negatif pada lingkungan dan kesejahteraan sosial. Dalam dunia modern yang penuh dengan tawaran konsumsi dan tren yang terus berubah, seringkali mudah bagi kita untuk terjebak dalam pola pikir konsumtif alias gaya hidup material. Gaya hidup konsumtif yang berlebih justru seringkali menimbulkan stres, memperbanyak beban pribadi, meningkatkan tekanan untuk selalu terlihat menarik oleh orang sekitar, menimbulkan rasa iri, dan berkurangnya kebebasan finansial. Nah, berikut cara mengurangi gaya hidup dan pemikiran konsumtif. 1. Berhenti membanding-bandingkan. Sebagai manusia, seringkali kita membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain dalam berbagai hal. Jika kamu terus-menerus membandingkan diri kamu dengan orang-orang yang memiliki kehidupan jauh berbeda dari kamu, kamu tidak akan pernah bisa mengukurnya dan itu hanya akan membuat kamu merasa tidak percaya diri. 2. Pahami kelemahan kamu. Kamu sebaiknya mengenali titik pemicu dalam berkeinginan untuk melakukan konsumerisme. Apakah ada toko tertentu yang mendorong pembelian yang tidak perlu dalam hidup kamu? Apakah ada produk atau harga produk tertentu yang memicu keinginan konsumtif dari kamu? 3. Gantikan fast purchasing dengan slow purchasing. Ketika kita mulai kehilangan kendali atas kebiasaan konsumsi kita, hal ini biasanya terjadi karena kita mengambil keputusan yang cepat dan impulsif. Kita secara reaktif mengatakan ya pada hal-hal yang belum sepenuhnya kita pikirkan dan malah terbawa emosi. Salah satu cara untuk memastikan bahwa pikiran kita ada di kendali adalah dengan memperlambat proses pembelian kita. Selanjutnya, perpanjang umur barang kamu. Dan yang terakhir, fokus pada tujuan kamu. Nah, rekan Rau, itu dia beberapa cara untuk mengurangi gaya hidup konsumtif. Dan semoga informasi ini bermanfaat ya.

0: Milly de Scudéry, seorang penulis wanita terkenal dari Perancis yang hidup di abad 17, pernah mengatakan, "Rasa hormat tidak selalu membawa kepada persahabatan, tetapi persahabatan tidak akan ada tanpa rasa hormat." Ini merupakan salah satu hal yang membuat persahabatan lebih daripada rasa cinta.
1: Insan edukasi, persahabatan tidak pernah lahir begitu saja dari sebuah kesepakatan, tapi lahir dari intensitas, kebiasaan, dan usaha keras untuk mempertahankannya. Apa yang kita alami demi seorang sahabat kadang-kadang melelahkan dan menjengkelkan, tetapi itulah yang membuat persahabatan mempunyai nilai yang begitu indah. Persahabatan sering menyuguhkan beberapa cobaan, tetapi persahabatan sejati bisa mengatasi cobaan itu, bahkan bertumbuh bersama karenanya. Persahabatan tidak terjalin secara otomatis, tetapi membutuhkan proses yang panjang, seperti besi menajamkan besi. Persahabatan sering diwarnai dengan berbagai pengalaman suka maupun duka. Seorang sahabat tidak akan menyembunyikan kesalahan untuk menghindari perselisihan. Justru karena kasihnya, ia memberanikan diri menegur apa adanya. Sahabat tidak pernah membungkus pukulan dengan ciuman. Proses dari teman menjadi sahabat membutuhkan usaha pemeliharaan dari kesetiaan. Semua orang pasti membutuhkan sahabat sejati, namun tidak semua orang berhasil mendapatkannya. Nah, insan edukasi, sudahkah Anda menghormati sahabat Anda?

Demikian Kata Mutiara, persembahan Radio Edukasi BPMR kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.

0: Fakta atau mitos, maca diklaim bisa kurangi bersin saat alergi? Rekan Rao, bersin saat alergi seringkali membuat aktivitas terganggu. Menariknya, riset terbaru menemukan bahwa maca dapat membantu meredakan gejala tersebut. Begini penjelasannya. Sebuah studi yang dipublikasikan di jurnal MPJ Science of Food meneliti efek maca pada tikus yang dibuat memiliki gejala mirip alergi. Tikus yang diberi ekstrak maca ternyata bersin jauh lebih sedikit dibandingkan kelompok tikus tanpa ekstrak tersebut. Menariknya, efek ini tidak bekerja melalui jalur alergi umum seperti imunoglobulin E, sel mast, atau sel T. Sebaliknya, maca justru menekan aktivitas di batang otak yang berkaitan dengan refleks bersin. Hal ini menunjukkan adanya jalur neurologis yang berbeda dalam meredakan gejala alergi. Meski dapat mengurangi gejala bersin, tapi para peneliti menyebut bahwa konsumsi maca tidak bisa menyembuhkan alergi. Menurut Osamu Kaminuma, salah satu penulis studi ini, maca kemungkinan hanya meringankan gejala saja, terutama dalam mengurangi bersin. Sejumlah ahli juga mengemukakan kemungkinan mekanismenya. Kandungan katekin dalam maca dapat membantu meredakan gejala seperti bersin, hidung gatal, dan mata berair. Maca juga mengandung jenis katekin bernama epigallocatechin gallate atau EGCG yang dapat membantu menekan pelepasan histamin yang berkaitan dengan gejala alergi. Selain itu, maca juga tidak akan menggantikan pengobatan alergi yang sudah ada. Dari sisi konsumsi, para ahli menyarankan untuk tidak berlebihan. Konsumsi sekitar 2 hingga 3 cangkir maca per hari masih dianggap aman. Mengonsumsi terlalu banyak maca justru bisa menimbulkan efek samping, seperti gangguan tidur atau pencernaan karena kandungan kafeinnya yang cukup tinggi. Maca juga memiliki manfaat lain seperti kandungan L-theanin yang membantu relaksasi tanpa menyebabkan kantuk, serta antioksidan yang mendukung kesehatan tubuh dan sistem imun. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Produk susu seperti pada maca latte dapat mempengaruhi penyerapan katekin. Kesimpulannya, sah-sah saja minum maca saat alergi muncul untuk mengurangi gejala bersinnya. Tapi, tidak boleh dijadikan sebagai obat utama untuk menyembuhkan alergi.
1: This is the greatest.
2: So, this my face.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Padang Sidimpuan. Bupati Tapsel Haji Gus Irawan Pasaribu menghadiri sidang sinode anggota Majelis atau AM Gereja Kristen Protestan Angkola atau GKPA ke-23 yang

2031, yakni Eporus Pendeta Dr. Ramli Harahap dan Sekretaris Jenderal Pendeta Jona Marpaung, beserta Preses dan Majelis Pusat GKPA. Dalam sambutannya, Bupati mengucapkan selamat kepada jajaran kepengurusan baru GKPA serta berharap sinergi antara pemerintah daerah dan gereja yang telah terjalin selama ini semakin diperkuat. Pemerintah Kabupaten Tafsir sangat membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat termasuk GKPA dalam mewujudkan pembangunan daerah. Pada kesempatan itu, Bupati mengajak seluruh jajaran GKPA menjadi mitra

0: pemerintah daerah. Menutup sambutannya, Gus Irawan berharap kepengurusan baru GKPA dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan yang semakin berkualitas. Sementara itu, anggota DPR RI fraksi Gerindra Sabam Raja Gugup mengucapkan selamat kepada pimpinan pusat GKPA baru yang dilantik. Ketua Panitia Sinode AM GKPA ke-23 Edison Rambe SEMM mengatakan pelaksanaan Sinode bukan sekedar agenda organisasi gereja, tetapi juga menjadi momentum memperkuat persatuan, menetapkan arah pelayanan, serta memperkokoh komitmen seluruh pelayanan GKPA dalam melayani jemaat. Ia berharap seluruh keputusan yang dihasilkan dalam Sinode AM GKPA ke-23 dapat membawa berkat bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapsel. Simak kilas utama lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Bu, ya. Aku udah tahu mau ngapain. Aku mau ikut ekstra nari. Teman-teman aku juga pada ikut kok.
1: Oh ya?
0: Jadi bulan depan itu ada lombanya. Terus aku mau ikutan.
2: Hai semua.
1: Wah, apa ini?
2: Iya, dapat piala lagi kita dari sekolah. Apa enggak ini piala apa? Itu juara satu lomba bahasa Inggris. Gak nyangka banget aku bisa ngalahin sekolah sebelah. Mereka tuh

0: Sama aku dari tahun lalu loh.
1: Wah, kamu selalu membanggakan keluarga.
0: Iya, terus tadi itu pas aku final debat, aku bisa ngalahin semua lawan. Aku dapat ujian.

Rekan Rau, kebiasaan mayoritas orang saat ini tak lepas dari HP atau handphone. Bahkan tak jarang seseorang terlelap sambil meletakkan handphone di dekat bantal atau kepalanya. Banyaknya mengklaim hal ini dapat membahayakan bagi kesehatan. Pasalnya radiasi dari HP disebut-sebut dapat meningkatkan resiko penyakit tertentu seperti kanker otak. Apakah benar demikian? Dikutip dari Livestrong, HP memang memancarkan radiasi, namun radiasi ini dianggap tidak berbahaya. Pasalnya radiasi yang dipancarkan HP merupakan radiasi frekuensi radio yang bersifat non-pinyon atau tidak menyebabkan kerusakan DNA. Ini berbeda dengan radiasi dari sinar X atau radon yang dapat menyebabkan kerusakan DNA dan meningkatkan resiko kanker. Hingga saat ini para ahli masih belum menemukan bukti kuat yang menunjukkan terkait hal tersebut. Kepala Divisi Onkologi Neurologi Sedari Fox Chest Cancer Center di Philadelphia mengatakan, meta-analisis besar telah dilakukan untuk mencari dukungan apapun bahwa ada hubungan atau antara ponsel dan kanker, tetapi tidak ada yang mampu membuat klaim yang kuat. Meski tidak memicu kanker, tidur dekat HP tetap menjadi kebiasaan yang sebaiknya dihindari. Ada banyak bukti yang menghubungkan penggunaan handphone di malam hari dengan kualitas tidur yang buruk. Salah satu penyebabnya adalah cahaya biru yang dipancarkan dari handphone. Cahaya biru ini dapat mengganggu melatonin, hormon yang mengatur siklus tidur. Selain itu, suara notifikasi handphone juga bisa membuat seseorang terjaga di malam hari, sehingga merusak kualitas tidur.

0: Rekan Rau, salah satu tempat terpanas di bumi menjadi semakin panas hingga suhu rata-rata menembus 40,3 derajat Celcius dalam waktu 24 jam terakhir. Tempat terpanas di bumi itu terletak di Taman Nasional Death Valley, California, Amerika Serikat. Wilayah itu mengalami suhu terpanas sepanjang bulan Juni hingga bulan Agustus yang pernah tercatat. Death Valley berada di titik terendah Amerika Serikat, tempat cekungan Bedwater berada di kedalaman 86 meter di bawah permukaan laut dan ditutupi dataran garam. Lokasi itu menyebabkan suhu yang sangat panas. Udara panas tidak dapat naik melewati pegunungan hingga yang curam di sekitar area tersebut dan terperangkap di lembah yang sangat rendah. Menurut siaran resmi National Park Service atau NPS, suhu yang berkelanjutan itu melampau rekor lama 40,1 derajat Celcius pada tahun 2018 dan 2021 lalu. Bulan Juli menciptakan atmosfer seperti oven ketika stasiun cuaca di Furnace Creek, California mencatat bulan terpanas yang pernah ada. Taman tersebut mengalami suhu panas selama 9 hari berturut-turut. Beberapa kali tercatat suhu di sana mencapai 51,7 derajat Celcius atau lebih tinggi. Pada musim panas ini, suhu tertinggi tercatat pada 7 Juli lalu dengan kisaran 54 derajat Celcius. Suhu panas tak hanya terjadi pada siang hari, tapi juga pada malam hari. Suhu terendah rata-rata di malam hari mencapai 33,3 derajat Celcius, artinya tak banyak perubahan suhu berarti saat matahari terbenam. Petugas Taman Nasional Death Valley juga telah diminta untuk menangani sejumlah insiden terkait suhu panas tersebut, termasuk di antaranya dua kematian yang disebabkan oleh cuaca ekstrim. Dalam insiden lain, seorang pria harus diselamatkan dari bukit pasir setelah kehilangan sandal dan mengalami luka bakar di kakinya yang terbuka. Pihak pengelola taman mengatakan suhu di atas 37 derajat Celcius ini akan bertahan hingga awal Oktober 2024.
1: Radio station in Padang Sidempuan.

Tak terasa kebersamaan kita di malam hari ini harus berakhir. Terima kasih untuk kamu yang sudah setia menemani malam ini, mendengarkan lagu-lagu dan juga informasi-informasi dari awal hingga akhir. Semoga lagu-lagu yang sudah mengudara malam ini bisa menemani istirahat kamu, menenangkan pikiran dan menjadi teman setia sebelum terlelap. Apapun aktivitas kamu di malam hari ini, semoga selalu diberi ketenangan dan mimpi yang indah. Lia pamit undur diri, tetap stay tune di 105 FM, dan akhir kata dari Lia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.
1: Himbauan kepada seluruh rekan Rau FM dan masyarakat Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya. Sebelum Anda tertidur, mohon perhatikan untuk menghemat pemakaian listrik dan demi menjaga keselamatan bersama, silakan periksa kembali colokan listrik, lampu, air, dan sebagainya untuk dikurangi. Dan silakan periksa kembali kompor, pastikan sudah padam dan mati. Pintu dan jendela Anda pastikan sudah terkunci. Terima kasih.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: La uqsimu biyaumil qiyamah.
3: Aku bersumpah dengan hari kiamat.
2: Wala uqsimu bin nafsil lawwamah.
3: Dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri.
2: Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah.
3: Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya?
2: Bala qadirina 'ala an nusawwiya bananah.
3: Bahkan kami mampu menyusun kembali jari-jemarinya dengan sempurna.
2: Bal yuridul insanu liyafjura amamah.
3: Tetapi manusia hendak membuat maksiat terus-menerus.
2: Yas'alu ayyana yaumul qiyamah.
3: Dia bertanya, kapankah hari kiamat itu?
2: Fa'idha bariqal basar.
3: Maka apabila mata terbelalak ketakutan.
2: Wa khasafal qamar.
3: Dan bulan pun telah hilang cahayanya.
2: Wa jumi'as syamsu wal qamar.
3: Lalu matahari dan bulan dikumpulkan.
2: Yaqulul insanu yawma idzin aynal mafar.
3: Pada hari itu manusia berkata, kemana tempat lari?
2: Kalla la wazar.
3: Tidak, tidak ada tempat berlindung.
2: Ila rabbika yawma idzinil mustaqar.
3: Hanya kepada Tuhanmu tempat kembali pada hari itu.
2: Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar.
3: Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya.
2: Balil insanu ala nafsihi basirah.
3: Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri.
2: Walau alqa ma'adhirah.
3: Dan meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya.
2: La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih.
3: Jangan engkau Muhammad gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya.
2: Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anahu.
3: Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya.
2: Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anahu.
3: Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu.
2: Tsumma inna 'alaina bayanahu.
3: Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya.
2: Kalla bal tuhibbuna al-ajilah.
3: Tidak, bahkan kamu mencintai kehidupan dunia.
2: Wa tadharuna al-akhirah.
3: Dan mengabaikan kehidupan akhirat.
2: Wujuhun yawma idzin nadhirah.
3: Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri.
2: Ila rabbiha nadhirah.
3: Memandang Tuhannya.
2: Wa wujuhun yawma idzin basirah.
3: Dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram.
2: Tadhunnu an yuf'ala biha faqirah.
3: Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang sangat dahsyat.
2: Kalla idza balaghatit taraqi.
3: tidak, apabila nyawa telah sampai ke kerongkongan. Dan dikatakan kepadanya, siapa yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
2: Ila rabbika yawma idzin al-masaq.
3: Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.
2: Fala saddaqa wa la shalla.
3: Karena dia dahulu tidak mau membenarkan Al-Qur'an dan Rasul dan tidak mau melaksanakan salat.
2: Walakin kadzdzaba wa tawalla.
3: Tetapi justru dia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran. Kemudian dia pergi kepada keluarganya dengan sombong. Celakalah kamu, maka celakalah. Sekali lagi, celakalah kamu manusia, maka celakalah.
2: Ayahsabu al-insanu an yutraka suda.
3: Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban?
2: Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna.
3: Bukankah dia mulanya hanya setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim?
2: Thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa.
3: Kemudian mani itu menjadi sesuatu yang melekat. Lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya.
2: Fa ja'ala minhu az-zawjayni adh-dhakara wal untha.
3: Lalu dia menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan.
2: Alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta.
3: Bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa pula menghidupkan orang mati?
1: Rekan Rao, saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Untuk mendengarkan siaran Rao FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.raofm.com atau dengan mengunduh aplikasi Rao FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kita hadiah malam ini dengan silaturahim duduk dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan kita semua di sini termasuk di antara hamba-hamba Allah yang diridhoi Allah. Malam ini kita bahas apa?
1: Istighfar.
0: Pertama-tama makasih banyak buat teman-teman semuanya yang udah mengisi kuis untuk judul-judul yang lucu-lucu. Ada yang sampai ngisi gelap gitu ya. Padahal kan disuruh isi satu kata ya. Gelap itu teh tiga kata. Gelap. Tapi alhamdulillah luar biasa. Terus ada yang empat kata, sudah jatuh tertimpa rezeki. Terus ada juga yang ini saya takut salah bacanya bahasa Sunda . Ada yang cilepeng. Maaf ya agak-agak kasar, tapi kayak gitu emang aslinya. Ada yang ngicepan gini ya. Ada yang ini keren banget nih. Ada yang sampai nulis judul walaupun apa hubungannya gitu. Zikrullah. Mana yang ngisi zikrullah? Gak ada. Lagi berzikir ya. Nah, ada yang tikusruk, ada yang syukurin. Wah, ini mah iseng banget nih. Syukurin cenah. Ada yang tiang listrik, ada yang terpesona, penasaran, gagal fokus, menjaga pandangan, azab yang disegerakan. Azab yang disegerakan. Tapi semua jawaban ini menunjukkan teman-teman alhamdulillah antusias pengen berpartisipasi dalam dakwah. Dan karena jawaban-jawaban ini alhamdulillah akhirnya

manas-manasin orang supaya nikah, gawat atau nikah gitu kan ya, atau cepetan cari jodoh atau nikah atau halalin atau apapun, saya gak mau nambah dosa ke teman-teman semuanya. Hanya ngebully tapi gak ngasih solusi ya. Jadi malam ini saya pengen ngasih solusi yang instan tapi ngaruh, bukan hanya membully. Kita akan bahas tentang apa hubungannya antara istighfar sama jodoh. Apa hubungannya antara istighfar sama diterima lamaran sama calon mertua. Gimana cara memenangkan persaingan jodoh dengan memperbanyak istighfar. Jadi kalau kita ngelihat kayaknya nih saingan kita berat banget, berarti istighfarnya harus double. Kalau ngelihat saingan kita tingginya lebih tinggi dari kita 1 cm, berarti istighfarnya harus 100 kali lebih banyak. Kalau 2 cm 200 kali. Kalau ada yang lebih tinggi dari kita 1 meter, berarti ribuan kali harus beristighfar. Nanti kita bahas tentang apa hubungan antara istighfar sama jodoh. Tapi sebelum kita membahas tentang materi ini, yuk kita tilawah dulu. Kita baca Al-Quran di dalam surat Ali Imran. Ali Imran teh surat ke? Surat Ali Imran ayat 133. Surat Ali Imran ayat 133.

Terus saya di sini ngelihat, makasih Bu, juga buat teman-teman yang datangnya pakai bendera Palestina. Ini ada beberapa yang bawa bendera Palestina. Cuman kalau ini Palestina? Palestina ya? Cuma kebalik ya. Kalau Palestina itu hitamnya di atas, hijaunya di bawah. Kalau yang hitamnya di bawah, hijaunya di atas itu bendera Dubai, bendera Emirat. Jadi nanti mungkin bisa dicek lagi. Makasih banyak. Ada yang bawa bendera Israel mungkin? Gak ada. Alhamdulillah ya. Biasanya kalau yang bawa bendera Israel itu di Tomorrowland. Jadi kalau di Tomorrowland tuh bendera paling banyak berkibar adalah bendera Israel. Kalau di Masjid TSB insya Allah yang paling banyak berkibar pertama bendera Indonesia, kedua bendera Palestina. Surat Ali Imran ayat 133. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mangga.

ولم يصروا على ما فعلوا

Terus satu surat lagi, surat At-Tahrim, surat 66 ayat 8. Surat At-Tahrim, surat 66 ayat 8.

Alhamdulillah Rabbil Alamin, Surakallahul Azim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, salah satu ucapan hamba yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu adalah istighfar. Dan kita pasti pernah mendengar hadis bagaimana gembiranya Allah terhadap seorang hamba yang beristighfar dan bertobat kepada Allah, lebih daripada gembiranya seorang laki-laki yang dia sedang berada di tengah padang pasir, lalu setelah lelah berjalan dengan mengendarai onta, tiba-tiba dia istirahat dan tidur. Pada saat dia tidur, ternyata ontanya pergi, sehingga ketika dia bangun, dia kehilangan onta dan semua bekal yang dia bawa di atas onta itu. Dia kehilangan ontanya, dia kehilangan air, dia kehilangan pakaian, dia kehilangan makanan, hilang semuanya. Sehingga pas dia bangun dari tidur, dia tidak mendapati ontanya dan dia kemudian panik mencari kesana kemari sampai kemudian dia lelah dan tidak menemukan ontanya itu. Saat dia sudah lelah, lalu dia berputus asa sampai akhirnya dia tertidur kembali. Saking lelahnya, seharian dia nyari ontanya, lalu dia tertidur lagi tuh. Saat dia bangun dari tidurnya, tiba-tiba dia melihat ontanya persis ada di sebelahnya dan utuh dengan semua perbekalan yang ada di atasnya. Saking bahagianya dia karena menemukan onta itu setelah dia bangun dari tidur seperti orang mimpi, akhirnya dia mengatakan, "Ya Allah, Engkaulah hambaku dan akulah Tuhanmu." Saking bahagianya dia, dia salah mengucap sampai mengatakan, "Allah, Engkaulah hambaku dan aku Tuhanmu." Kebalik, saking bahagianya dia menemukan unta tersebut. Ini nunjukin gimana orang bahagia banget sampai salah ngomong gitu. Kalau kita mungkin saking bahagianya diterima oleh seorang pernah gak sih kayak gitu? Gak pernah menduga sama sekali itu cewek mau sama kita. Wah, itu luar biasa. Kalau udah menduga dia pasti mau sama gua gitu ya. Itu biasa kan ya? Pernah gak kayak gitu? Kepedeannya. Ada cewek, kalau itu sih kayaknya mau banget tuh sama gua tuh pasti. Neng, Kang gitu. Langsung dia berbunga-bunga. Salah, maaf, bukan kamu maksudnya. Gitu. Ini orang iseng ya. Tapi ada cewek yang kita tuh kayaknya gak bakalan bisa, gak bakalan mungkin jadi suami dia. Gak mungkin dia mau mencintai kita, gak mungkin dia mau memberikan hatinya kepada kita. Tiba-tiba, entah gimana ceritanya, mimpi apa kita semalam, tiba-tiba pas besoknya dia ternyata mau menerima atau membaca ngerit WA kita. Salam, biru. Dua contreng gitu. Wes. Ternyata dibaca gitu ya. Nah, karena dia pikir bapaknya mau ngirim duit. Salam aja. Dibaca, Rit. Salam juga. Langsung kan bingung sendiri, lagi nyetir naik motor jatuh. Lagi main skate ketabrak tiang. Kenapa bisa kayak gitu? Tabrak tiang, jatuh dari motor, masuk ke dalam parit, atau lagi makan mie bakso tumpah. Atau apapun lah reaksi-reaksi orang yang saking bahagianya terhadap suatu berita. Sesungguhnya Allah lebih bahagia lagi kepada seorang hamba yang beristighfar dari bahagianya seorang laki-laki yang lamarannya diterima oleh perempuan yang sangat dia dambakan. Cuman kalau gak bisa ngebayangin, maaf ya. Kalau saya bisa sih ngebayangin. Soalnya orang yang saya nikahi itu dambaan saya banget. Soalnya orangnya nggak ada di sini. Maksudnya kebalik, ada orangnya. Saking bahagianya itu teman-teman yang tadi lagi makan bakso bareng, gua traktirin kalian semuanya. Utang ya, bayarnya besok gitu. Jadi mereka tetap bayar sendiri, cuman kita kredit. Suatu saat akan kita bayarin. Saking bahagianya, semuanya ditraktirin, hidupnya jadi kayaknya dia paling bahagia di muka bumi. Lari-lari di tengah kerumunan orang ramai yang crowded gitu, kayak di Orchard di tengah Singapura gitu, atau di Korea, teriak-teriak, wah, orang pada heran kenapa. Ternyata
yes yes gitu ya, kayak apa filmnya Will Smith yang apa tentang kebahagiaan teh, yang dia baru diterima kerjaan di sebuah perusahaan asuransi, saking dia bahagianya tuh dia teriak-teriak di trotoar, di jalan-jalan. Kenapa? Saking bahagianya. Apapun bentuk kesenangan dan kebahagiaan yang diekspresikan oleh siapapun di muka bumi, sesungguhnya Allah lebih bahagia dan lebih senang lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Coba, kurang baik apa Allah sama kita? Apa untungnya Allah, bagi Allah kalau kita istighfar? Gak ada untungnya sama sekali. Kalau kita diterima cinta kita, itu untungnya gede banget kan? Itu yang kita harap-harapin gitu. Hampir aja main dukun. Coba kalau ditolak, pasti udah main dukun. Untung diterima. Allah lebih senang lagi daripada. Jadi kalau teman-teman ngebayangin ada seseorang yang lagi happy banget, lagi excited banget terhadap sesuatu, Allah lebih excited lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Jadi kalau pengen buat Allah tersenyum, istighfar. Astagfirullahaladzim. Allah senyumnya. Istighfar, Allah pasti senyum. Begitu kita istighfar, Allah ketawa. Dan itu memang kayak gitu hadisnya. Ketika Nabi membaca doa safar, kemudian Nabi di akhir mengucapkan kalimat istighfar, lalu Nabi menutup dengan kalimat fama yaghfiruz dzunuba illa anta. Siapa yang akan mengampuni dosa selain Engkau ya Allah? Lalu Nabi tertawa. Ali bin Abi Thalib bertanya, "Ya Rasulullah, ma yudhikuk? Kenapa engkau tertawa ya Rasulullah?" "Aku tertawa karena Allah tertawa." Kenapa Allah tertawa? Allah senang kepada orang-orang yang beristighfar. Nabi aja bilang Allah tuh tertawa loh kalau kita istighfar. Jadi bukan Allah tuh gak pendendam kayak kita. Allah itu membalas sesuai dengan amal. Kalau kita gak istighfar baru dibalas. Tapi begitu kita istighfar, Allah lupain semua dosa kita. Seolah-olah kita gak pernah ngecewain Allah sama sekali. Allah hilangkan semua catatan kita. Kita datang pada Allah, Rabbi astaghfiruka wa atubu ilaik. Hambaku langsung dipeluk sama Allah seolah-olah. Gak ada, lo kan kemarin gitu. Enak aja lo istighfar sama gue. Gak ada Allah kayak gitu-gituan. Cuma kita, ada teman kita salah datang ke kita kan. Apalagi salahnya nikung kan ya. Wah itu mah. Kalau salahnya nikung kayaknya tidak ada maaf bagimu. Apalagi salahnya pakai kartu undangan. Eh kita ketemuan yuk. Di mana? Di kafe. Ada sesuatu ya aku pengen nyampein ke kamu gitu. Oh iya iya datang. Aku pengen nyampein berita bahagia. Apa tuh? Aku pengen nikah. Dengan siapa? Dengan si Neng Saroh misalnya. Neng Saroh yang mana? Neng Saroh yang kita sering ngobrol sama dia. Akhirnya apa yang terjadi? Gara-gara kita tahu dia mau nikah dengan orang yang sangat kita idam-idamkan. Alasan dia apa? Lah kamu kan juga belum jadian sama dia. Jadi kan masih terbuka. Siapa aja boleh masuk dong. Ini orang-orang yang paling kejam. Tidak punya hati. Gak punya hati banget tuh. Jadi teman makan teman. Coba kita pernah gak mengkhianati Allah subhanahu wa ta'ala? Allah yang ngasih nikmat, syukurnya ke makhluk. Allah yang ngasih kebaikan untuk kita, ngasih jalan keluar, nolongin kita dalam masalah, giliran yang manggil Allah kita gak datang. Giliran yang manggil makhluk kita datang. Giliran untuk Allah kita bilang ngantuk. Giliran untuk makhluk gak tidur semalaman pun kita siaga. Kenapa bisa gitu? Kadang kita syirik kepada Allah itu bukan dengan menyembah, tetapi syirik kepada Allah itu dengan cinta. Kita menyekutukan cinta kita kepada Allah. Tapi gimana pun kita menyakiti perasaan Allah, begitu kita datang, ya Allah maaf ya yang kemarin, gak apa-apa, udah gak usah ingatin lagi, udah biarin aja, mau apa, minta. Allah tuh kayak gitu, cuma bilang maaf ya yang kemarin, astaghfiruka wa atubu ilaik. Coba kalau manusia digituin, maaf yang kemarin, maaf. Setelah semua yang kamu lakukan itu maaf. Ini bakat acting yang belum tersalurkan. Jadi Allah tuh seneng banget kepada hamba yang beristighfar. Jadi kalian kalau teman-teman kita semuanya kalau istighfar sama Allah tuh yang pede. Allah mau gak ya? Gak enak . Kamu aja deh yang istighfarin buat gue. Ya Allah, istighfar buat dia. Gitu. Kan gak perlu gitu kan? Ini karena kita gak pede. Saya gak enak maju sama Allah. Kamu aja yang soal pertama, saya mah paling belakang. Kenapa? Soalnya saya banyak dosa. Gak mau ntar Allah ngelihat ke saya. Ntar gimana saya mau jawab apa? Gak perlu. Karena kalau kita datang kepada Allah, pede aja. Karena Allah
Maha Ghaffar, Ghafur. Dua lagi tuh, Ghaffar dan Ghafur. Kak, ampunannya sangat luas, tidak ada batas, sebanyak apapun dosa pasti diampuni. Ghafur atau Ghaffar juga berarti walaupun kita mengulangi lagi kesalahan, kita datang lagi Allah maafin lagi. Kita salah lagi, kita datang lagi Allah maafin lagi. Allah gak pernah berputus asa mengampuni dosa kita. Yang terjadi justru kita putus asa minta ampun kepada Allah. Gak pernah Allah putus asa. Kan saya sering bacain ayat, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim.

Allah tuh sayang banget sama kalian teman-teman. Sayang banget sama kita semuanya. Sayang. Apa bukti sayangnya? Udah banyak dosa masih dipanggil kul ya ibadia. Katakan kepada hambaku. Masih dianggap hamba tuh. Dan dalam Al-Quran istilah hamba itu istilah pengagungan. Jadi ketika seorang manusia disebut hamba Allah berarti dia diistimewakan. Udah banyak dosa Allah masih bilang ya ibadi, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Minta ampun kepada Allah. Ada dosa apapun minta ampun kepada Allah. Allah pasti akan mengampuni. Begitu kita minta ampun, belum selesai kalimat istighfar kita, kalau benar-benar dari hati baru udah Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Seolah-olah kalau kita mau ngucapin astagfirullahalazim baru astag kemudian meninggal, Allah gak akan bingung. Dia tadi ngucapinnya astagfirullah atau astaga ya? Gak pernah Allah gitu. Tadi kan astag, itu bisa astaga, bisa astagfirullah kan gitu kan ya? Gak mau Allah kayak gitu. Allah tahu alimun bidzati sudur. Hambaku itu udah beristighfar. Ya Allah, tapi belum sempurna kalimatnya. Gak masalah. Karena Allah tidak melihat dengan apa yang kita lakukan atau apa yang kita tampakkan, tapi Allah melihat apa yang kita simpan di dalam hati. Istaghfiru rabbakum, minta ampun pada Allah. Tapi dosa saya banyak banget ya Allah. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a. Allah ngampuni semua dosa. Tapi saya pernah syirik ya Allah, jami'a. Saya pernah durhaka sama orang tua ya Allah, jami'a. Saya pernah mencuri ya Allah, jami'a. Bahkan saya dulu sering berzina ya Allah, gimana akan diampuni? Yaghfirudz-dzunuba jami'a. Enggak ada yang enggak diampuni. Enak banget hubungan sama Allah tuh, enak banget, santai gitu. Allah mah orangnya, zatnya, Allah mah zatnya tuh gak baper kayak kita. Dan gak terlalu hard feeling. Mudah urusan sama Allah. Yuridullahu bikumul yusra. Kita dengarkan azan dulu. Ini gimana jadinya? Mau sholat dulu atau mau? Masih hujan di luar? Pak. Jadi gak enak. Ya, azan dulu ya. Ya kita dengarkan azan dulu. Barakallahu lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita membahas tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala senang sekali kepada hamba-hamba yang beristighfar. Dan istighfar ini salah satu amalan favorit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mungkin ada yang favoritnya senang push up. Sehari push up-nya 100 kali. Enggak pernah ketinggalan, setiap hari 100 kali. Sampai ngebentuk gitu ya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehari beristighfar 70 atau 100 kali. Itu favorit Nabi banget. Jadi selain kita punya kegiatan rutin, punya hobi untuk olahraga, coba juga kita riyadhah batin, olahragakan hati kita dengan istighfar. Dan kalau dilakukan secara terus menerus, itu hasilnya luar biasa. Kapan ketahuan? Nanti kalau kita lagi butuh sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata istighfar itu membuat Allah sangat mengijabah doa kita. Sampai kadang-kadang mustahil diijabah, mustahil terwujud, tapi Allah wujudkan. Karena idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sama kayak orang yang rajin push up, kapan ketahuannya? Nanti pas dia lagi belanja sama istrinya ketahuan. Wes hasil push up teh. Mah, lagi aja enggak apa-apa. Pak, ini udah berat banget. Enggak apa-apa, kan push up setiap hari. Bawain barang istri ya. Walaupun sunnahnya nih insert dikit. Sunnah dalam belanja di pasar itu bawa barang sendiri-sendiri. Nabi itu enggak suka menitipkan barang belanjaan beliau kepada orang lain. Dan ternyata hikmahnya apa? Biar ketahuan kalau kita belanjanya udah banyak. Bayangin kalau kita belanja terus belanjaan kita dititipan kepada orang lain, supir kita mungkin atau asisten rumah tangga atau kepada suami atau kepada istri, enggak ketahuan kalau kita udah belanja banyak. Nah, jadi gara-gara kita rajin push up, nanti ketika ada masalah manfaat tuh. Ban mobil kempes, ngedorong ya, atau ganti ban mobil juga kan, cowok sejati mah kan harus minta ganti ban mobil. Masa pas ban mobil kempes nelpon misalnya asuransi apa datang, itu agak kurang keren sih.
walaupun mudah. Jadi yang keren itu justru jangan mudah-mudah amat. Persulitlah hidup kalian supaya keren. Demi mencari keren, pencitraan, jadi cari masalah. Ketahuanlah, orang yang rajin olahraga, orang yang rajin tilawah Al-Quran, orang yang rajin tahajud, orang yang rajin puasa, suatu saat nanti itu pasti akan ada hasilnya ketika dalam kondisi-kondisi tertentu. Begitu juga istighfar. Jadikan istighfar itu kayak hobi kita, seperti kita push up. Setiap hari istighfar. Minimal banget 100 kali, karena Nabi aja yang dosanya bukan dosa besar, cuman Nabi beristighfar atas, pasti karena beliau sebagai manusia biasa, hamba Allah, mungkin kesalahan beliau itu bukan berbuat dosa, bukan bermaksiat, tapi kesalahan beliau itu adalah belum memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala. Itu aja 100 kali istighfar. Gimana kita yang dosanya itu banyak banget? Saya pengen sharing satu kisah yang mungkin teman-teman pernah dengar. Kisah tentang seorang ulama yang bernama Imam Ahmad. Imam Ahmad itu muridnya siapa? Murid gurunya yaitu Imam Asy-Syafi'i. Imam Ahmad itu menghafal hadis alfu alfi hadisan, sejuta hadis. Jadi Imam Ahmad itu menghafal sejuta hadis. Dan sama dengan kita. Di antara hadis sejuta itu ada yang kita sama menghafal dengan Imam Ahmad, yaitu innamal a'malu binniyat. Sama dengan Imam Ahmad, hadis pertama. Tapi enggak sampai sejuta. Imam Syafi'inya aja sampai kagum banget sama Imam Ahmad, saking menghafal sejuta hadis, dianggap sebagai ulama hadis. Suatu hari Imam Ahmad itu tinggal di Baghdad dan beliau bilang, kenapa ya, saya kok pengen banget ke Basrah. Padahal beliau tuh gak kenal siapapun di Basrah. Baghdad Basrah itu lumayan beda provinsi. Saya kepengen banget ke Basrah. Udah lama pengen ke Basrah. Cuman di sana beliau gak kenal siapapun. Tidak ada niat ketemu siapa-siapa. Tidak ada janji dengan siapa-siapa. Tidak ada urusan apapun. Cuman gak tahu, pengen aja ke Basrah. Sehingga karena kepengen terus, ada kayak sesuatu yang mengganjal dalam diri beliau. Kayaknya nih ada sesuatu yang harus saya tunaikan. Saya harus ke Basrah. Kayak telepati gitu, kayak batin. Akhirnya beliau memutuskan berangkat ke Basrah. Saat beliau sampai di Basrah, malam hari, beliau mampir ke sebuah masjid, sholat isya di situ. Setelah selesai sholat isya, beliau tidur di dalam masjid, capek. Tapi tiba-tiba datang pengurus masjid atau marbot, membangunkan beliau. Hei, wahai laki-laki, ya rojul, kenapa kamu tidur di dalam masjid? Kata marbotnya teh. Kata Imam Ahmad, ana musafir, saya sedang bermusafir, saya butuh istirahat. Kata marbotnya, gak boleh tidur dalam masjid, kamu keluar gitu. Akhirnya Imam Ahmad diusir keluar dari masjid, maka tidurlah beliau di teras masjid. Masjidnya dikunci. Pas tidur di teras masjid, marbot tadi datang lagi, ya rojul, hei orang laki-laki, kenapa kamu tidur di sini? Lah, kan tadi gak boleh tidur di dalam, akhirnya saya tidur di luar, tetap gak boleh di dalam masjid. Ini masih area masjid, keluar, diusir sampai ke jalan. Dalam kondisi kayak gitu, terlihatlah adegan itu kepada seorang penjual roti yang tinggal atau punya toko di depan masjid. Akhirnya dipanggil, ya rojul, kesini. Masuk, kalau kamu mau tempat bermalam, tinggallah di rumah saya. Tapi seadanya, saya mah bukan orang kaya, tinggal aja di sini, ini ada tempat tidur kecil. Kata Imam Ahmad, baik, jazakallahu khair. Kalau boleh saya bermalam satu malam, karena saya musafir, tinggal di situ. Ketika Imam Ahmad sedang tinggal di situ, Imam Ahmad memperhatikan tukang roti ini bekerja, setiap kali mengaduk roti beristighfar. Ngaduk roti, ini mah roti canai. Roti Arab mah gitu. Kalau roti India, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Pokoknya satu kali adukan istighfar. Ngaduk roti yang masih tepung gitu, astaghfirullahalazim. Kemudian bikin roti, astaghfirullahalazim. Apapun yang beliau lakukan, istighfar. Sehingga akhirnya Imam Ahmad berkata, sudah berapa lama kamu beristighfar seperti itu? Kata tukang roti, saya sudah jual roti ini selama kurang lebih 30 tahun. Dan setiap kali ngaduk, saya beristighfar. Berarti dia sudah mendawamkan istighfarnya kurang lebih selama 30 tahun. Jadi hobinya tuh astagfirullahaladzim. Bukan bersiul, bukan bersenandung, bukan bernyanyi, bukan dengar MP3, tapi dia beristighfar. Atau dengar MP3-nya istighfar.
astagfirullah. Pokoknya istighfar aja. Udah 30 tahun. Lalu Imam Ahmad bertanya, kalau sudah melakukan sekian lama, terus apa hasilnya? Kata Imam Ahmad. Kata tukang roti itu, alhamdulillah wahai rajul, wahai laki-laki, tidak ada permintaan saya kecuali Allah kabulkan. Saya baru bilang ya Rob, udah Allah kabulkan. Baru bilang ya Rob, sudah Allah kabulkan. Setiap saya minta apapun, Allah kabulkan. Alhamdulillah, ini berkah dari istighfar. Karena saya yakin, kata dia, Nabi bersabda, tidaklah seseorang mulazamah atau iltizam, dia selalu beristighfar, dawam dengan istighfar, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan keluar dari setiap masalah dan mengabulkan doa-doanya dan memberikan rezeki yang tidak pernah terduga-duga. Kata laki-laki tadi, penjual roti, cuma satu permintaan saya yang belum dikabulkan. Imam Ahmad bertanya, apa itu? Saya pernah berdoa, ya Allah, saya kagum sama Imam Ahmad bin Hanbal, saya ingin bertemu dengan beliau, kabulkanlah ya Allah. Langsung Imam Ahmad bertakbir, Allahu Akbar. Ternyata ini nih masalahnya, kenapa saya kok gak enak hati selama di Baghdad? Akhirnya saya jadi kepengen ke Basrah. Itu gara-gara istighfar laki-laki penjual roti. Istighfar dialah yang membuat Imam Ahmad jadi datang ke Basrah dan bertemu dengan laki-laki tersebut. Coba bayangin. Jadi dawamkan istighfar. Pengen mulai sekarang nih, selama berapa? 30 tahun. Gak apa-apa, 30 tahun. Nanti sekarang usia teman-teman berapa rata-rata? 40? 20 ya, 20 berarti 30 tahun lagi, 50 tahun. Ya Allah, bidadari. Kita bayangin, astagfirullahaladzim. Setelah 30 tahun, datang. Bersabarlah selama 30 tahun. Makanya tadi saya bilang hubungan istighfar dengan jodoh. Kalau kita ngerasa sulit untuk mendapatkan orang yang kita harapkan, yang kita idam-idamkan dalam hidup kita menjadi permaisuri, jadi bidadari kita, atau jadi imam kita, banyak-banyak istighfar. Mau punya istri yang cantik? Bening, putih, rambutnya ikal, gak usah malu-malu. Mau kan ya? Gak mau ya? Oh, atau udah punya? Kalau kalian pengen punya istri yang seperti hurul ain, matanya jelita. Arti jelita itu matanya besar tapi sayu. Matanya besar tapi sayu, bukan besar tapi melotot. Kan ngeri itu ya. Apalagi malam Jumat kayak gitu. Apa? Padahal malam Jumat mah gak harusnya gak kayak gitu. Nah, banyak istighfar. Istri yang soleha, istri yang seperti Asma bintu Umais. Masih ingat Asma bintu Umais? Yang ketika suaminya datang, dia udah berdandan. Lalu ketika suaminya masuk ke dalam rumah, dia ganti pakaian suaminya. Dia bukakan baju suaminya, baju dingin, kemudian baju apa, pokoknya bajunya lah. Dibukain. Udah selesai itu, dia ambil handuk basah dengan air hangat, dia usap tubuh suaminya dengan air hangat. Di kayak sauna gitu, di spa gitu, pokoknya di treatment. Wah, udah gitu, selesai di treatment suaminya, dia pergi ke dapur ngambil sapu lidi kurma. Suaminya udah makan, udah di treatment, udah di khidmat habis-habisan. Setelah itu dia ambil sapu lidi kurma, dia kasih ke suaminya, wahai suamiku, jika hari ini masih ada yang kurang dari kebaikan, dari apa tugasku, maka pukullah aku dengan sapu lidi ini. Tuh kalau istrinya kayak gitu, udah pakai lagu Roma Irama, istri soleha. Karena kalau kata Nabi, saya baru ngerti, benar kata Nabi, dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan itu adalah istri yang soleha. Udah selesai, udah urusannya kalau udah kayak gitu. Begitu juga yang akhwat, yang cewek-cewek, yang perempuan. Kalau kalian ingin imamnya soleh seperti Abu Salamah, kok Abu Salamah sih tadi, Asma bintu Umais. Abu Salamah itu cowok di antara para sahabat yang diidolakan banget oleh istrinya. Bahkan sampai kemudian mendapatkan, setelah Abu Salamah wafat, sampai Ummu Salamah bingung, siapa lagi yang bisa mendampingi Ummu Salamah, karena tidak ada lagi laki-laki yang setara dengan Abu Salamah. Ya Allah, beri saya ganti yang lebih baik daripadanya.
Kan itu doa yang diajarkan Nabi ya. Wakhluf li khairan minha. Tapi siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Abu Bakar? Enggak. Tidak ada menurut Ummu Salamah laki-laki yang lebih baik daripada Abu Salamah. Mempunyai suami yang ideal, Ibrahim, Ismail. Suami yang ideal secara fisik mungkin Zain Malik. Zain Attaqi. Narsis ya. Mirip saya dengan Zain Malik kalau dilihat dari jarak 1 kilo. Nah, banyak-banyak istighfar. Bayangin Imam Ahmad sama penjual roti tadi tuh gak saling kenal loh. Allah yang akan mempertemukan mereka. Sama seperti seorang laki-laki dan perempuan yang jadi suami istri, awalnya tidak saling kenal, tetapi Allah lah yang mempertemukan mereka. Skenario Allah, suka-suka Allah bisa membersihkan dalam hatinya untuk datang. Tiba-tiba, kok saya pengen banget ya main ke daerah Tegallega hari Minggu. Kok saya pengen banget ya lari di gazebo. Seumur-umur belum pernah loh lari. Apalagi pagi-pagi gitu. Biasanya kan pagi-pagi mimpi. Kalau inilah lari. Saya pengen banget hari ini tuh pengen lari banget di gazebo. Tapi ada apa ya? Ya udahlah berangkat aja deh. Sampai dah di gazebo. Begitu sampai di gazebo, ternyata ada yang terjatuh. Aduh, oh, Neng kasihan jatuh. Mulai lagi di situ. Allah yang mempertemukan. Kenapa ya? Saya kok tiba-tiba jadi pengen taklim. Yeah. Dulu-dulu mah taklim sih, tapi streaming. Sekarang, aduh rasanya streaming mah kayak nonton siaran apa, kayak nonton bola tapi lewat TV, nggak langsung. Pengen langsung datang ke stadionnya. Ah, pengen ikut taklim. Ah, datang ke taklim. Pulang-pulang dapat ilmu ya. Udah aja sih gitu. Ya emang taklim mencari ilmu. Ilmu menikah. Ilmu motivasi untuk menghalalkan. Oke, itu satu. Cerita yang kedua, kisah tentang keajaiban istighfar. Salahuddin Al-Ayyubi, salah satu panglima perang Islam yang sangat terkenal di Mesir. Beliau dalam peperangan melawan orang salib untuk membebaskan Palestina, pernah ketika lagi istirahat malam hari, beliau keliling di antara tenda-tenda prajuritnya. Mau lihat prajuritnya kalau malam tuh ngapain. Tengah malam maksudnya, jam 2 malam. Beliau keliling di antara tenda-tenda prajuritnya. Melihat tenda yang pertama, di dalam tuh ada prajurit lagi tahajud. Tahajud panjang lagi tuh tahajudnya. Terus keliling lagi ke tenda yang lain. Tenda yang kedua ngelihat prajuritnya lagi tilawah Al-Quran. Masya Allah, ini prajurit tilawah Al-Quran, duduk sambil baca alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi, tilawah Al-Quran. Sampai ke tenda yang ketiga, dilihat prajuritnya lagi beristighfar dan berdoa kepada Allah. Rabbi zalamtu nafsi faghfirli faghfirli faghfirli, minta ampun, istighfar. Lalu sampai ke tenda yang keempat, Salahuddin Al-Ayyubi melihat prajuritnya sedang tidur. Baru Salahuddin mengatakan, inilah pintu kekalahan kita. Inilah pintu kekalahan kita. Ketika prajuritnya menghabiskan malamnya dengan tidur, sedangkan prajurit yang menghabiskan malamnya dengan qiyam, itu adalah penyebab datangnya pertolongan Allah. Prajuritnya yang beristighfar, itu penyebab datangnya kasih sayang Allah SWT. Prajuritnya yang tilawah Al-Quran, itu penyebab datangnya berkah dari Allah SWT. Sedangkan prajurit yang tidur, inilah pintu kekalahan kita. Jadi isi hari dan malam kita itu dengan istighfar, dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berjanji, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Siapapun yang beristighfar, Allah ghaffar. Apa pasti Allah ampuni dosanya? Enggak mungkin enggak. Kenapa sedih? Ya, saya udah minta maaf sama Allah tapi Allah belum maafin. Enggak ada itu. Itu mah dengan manusia ya. Saya udah sih minta maaf ke dia, saya kirim WA, saya telpon, saya apa, japri terus gak dibaca-baca, saya datengin gak dibukain pintu, ternyata salah rumah ya. Pokoknya berusaha aja minta maaf, tapi gak dimaafin. Saya udah ngirimin hadiah segala macam, saya tuh udah minta maaf habis-habisan tapi gak dimaafin. Itu manusia, tapi Allah gak ada cerita kita minta maaf kepada Allah, Allah gak memaafkan, itu gak ada. Kita minta ampun kepada Allah, Allah gak mengampuni, itu gak mungkin. Tidak mungkin orang yang datang kepada Allah pulang dalam keadaan kecewa. Catat tuh, gak mungkin orang yang datang kepada Allah pulang dalam keadaan kecewa.
Maka wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segeralah datang kepada Tuhan kalian. Infiru, berlarilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabiqu, berlomba-lombalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar dan dawamkan itu. Mudah-mudahan dengan kita mendawamkan istighfar sekian lama, suatu saat begitu kita angkat tangan, Rabbi, Allah langsung kabulkan. Belum minta ya Allah. Alhamdulillah juga sih. Ya udah enggak apa-apa deh. Gitu. Allah udah tahu. Nabi Muhammad kan belum ngomong apa-apa, Allah udah kabulin. Nabi Muhammad setiap sore gini doang. Pergi aja. Besok sore gitu lagi. Pergi lagi. Enggak pernah ngomong apapun. Cuman ngelihat ke langit. Tiba-tiba

aku udah tahu kamu setiap hari ngelihat ke langit. Udah deh, ganti aja kiblatnya ke arah yang kamu sukai, wahai Muhammad. Coba bayangin, gara-gara Nabi sering istighfar, cuma ngelihat ke langit doang. Sehingga kalau misalnya kita malu meminta dengan lisan, nggak enak, oh mau minta itu, ya udah, pasang muka paling melas sedunia. Nah, tapi hati kita membatin, kan Allah alimun bidzati sudur. Hal apa yang kita nggak enak minta ke Allah? Kadang-kadang kita mau minta sesuatu yang menurut kita agak kurang pantas. Kayak Nabi Ayub, gak enak meminta sembuh kepada Allah kan. Nabi Ayub tuh pengen sembuh, tapi gak enak minta sama Allah. Jadi ketika beliau sakit 17 tahun, beliau gak pernah minta Rabbi Allahumma Rabban Nas Adhibil Ba's Ishfi Anta Syafi La Shifa'an Illa Shifa'uk. Gak pernah Nabi Ayub ngomong kayak gitu. Coba kita baru agak panas sedikit, Allahumma Shfi Anta Syafi La Shifa'an Illa Shifa'uk. Kita gitu kan. Boleh gak kayak gitu? Boleh banget, karena doa meminta sembuh kepada Allah itu doa yang diajarkan Nabi. Tapi saking gak enak hatinya Nabi Ayub, sakit juga Nabi Ayub gak mau ngomong. Sama kayak seorang istri yang gak enak sama suaminya, dia lelah hari ini, gak ngomong-ngomong, diam aja. Atau mungkin tangannya kena pisau dikit, gak ngomong-ngomong, diam aja. Pas ketahuan, pas malam dibelai sama suaminya tangannya, kenapa ini mah? Enggak, tadi enggak, udah enggak apa-apa. Gitu. Mah, kenapa ini mah? Papa serius loh, mah, kenapa ini enggak boleh kayak gini nih, mah? Nih, tangan mama nih, ceh, lebay gitu ya. Pak, kok lebay gitu sih, mah? Ah, ini tangan ini enggak boleh, enggak ada yang, oh ini siapa yang kerjaan siapa nih, mah? Gitu. Mah, sebutin namanya, mah. Pisau. Pisau siapa? Di dapur, pisau kita. Oh, akhirnya garing gitu aja. Kirain ada cowok siapa gitu, so gaya-gaya gitu mau ngebales. Nah, intinya adalah tadi ngomong apa? Kok jadi jadi lupa ya? Nabi Ayub, Masya Allah, Barakallah. Nabi Ayub tuh gak enak mau ngomong sama Allah. Ya Allah, saya sakit, sembuhkan saya. Gak enak. Sampai Nabi Ayub akhirnya mau ngomong gara-gara apa, teman-teman? Gara-gara istrinya pulang, maaf, udah gak punya rambut. Istri satu-satunya yang mendampingi beliau setia selama belasan tahun dalam keadaan sakit, beliau istrinya kerja, kadang nyuci kandang ternak-ternak orang dibayar, kadang jadi pembantu di rumahnya dibayar, kadang-kadang menggembala ternak dibayar, kadang-kadang nyuci piring dibayar, pokoknya apa aja lah. Sampai akhirnya gak punya kerjaan apa-apa istri Nabi Ayub, sedangkan harus memberikan makan kepada suaminya. Udah 3 hari gak bawa pulang roti, cuma minum air aja. Istrinya pun akhirnya menjual rambutnya. Dia cukur rambutnya, dia jual di pasar. Bayangin, menjual rambut. Pas pulang, udah gak ada rambut. Nabi Ayub bertanya, wah istriku kenapa? Kenapa rambutmu? Istrinya gak mau cerita, sampai akhirnya udah Nabi Ayub nangis-nangis, istrinya cerita, dia gak punya apa-apa yang bisa dia lakukan selain menjual rambutnya untuk bisa memberi roti untuk suaminya. Baru Nabi Ayub gak kuat lagi untuk tidak meminta kepada Allah, baru Nabi Ayub bilang apa? Itu juga bahasanya tuh malu-malu, coba. Rabbi massaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Rabbi, saya sakit, engkau maha penyayang. Gitu doang ngomongnya. Bukan ya Allah sembuhkan saya, istri saya, lihat dong ya Allah kan masalah. Enggak. Nabi Ayub mah enggak ngomong gitu, cuma bilang, "Rabbi, saya sakit, engkau yang maha penyayang." Langsung Allah sembuhkan. Tiba-tiba Nabi Ayub jadi muda lah. Udah lagi sakitnya di usia sekitar 80 tahun, tiba-tiba jadi muda lagi. Usia yang paling ideal. Tahu enggak usia paling ideal itu berapa? Usia paling ideal itu usia 30 sampai 40 tahun. Kalau sebelum itu masih belum matang. Kalau di atas 40 tahun kematangan. Yang paling pas tuh 30 sampai 40. Itulah usia penduduk surga, antara 30 sampai 40 tahun. Akhirnya Nabi Ayub muda lagi. Begitu istrinya pulang, astagfirullahaladzim, kamu siapa? Saya Ayub. Enggak, kamu bukan Ayub. Emang sih mirip Ayub beberapa tahun yang lalu, tapi sekarang udah enggak, kata istrinya. Ayub sekarang udah jadi laki-laki yang udah tua, dia lumpuh. Tapi saya Ayub, suami kamu, dan Allah sudah menyembuhkan saya. Dia pergi ke kamar, ternyata Nabi Ayub gak ada. Lalu Nabi Ayub menyebutkan kenangan-kenangan yang hanya mereka berdua yang tahu setelah Allah SWT. Akhirnya dia percaya. Dulu kita pernah hujan-hujanan di bawah jembatan. Akhirnya kita pulangnya pakai daun pisang. Dimarahin tetangga, soalnya itu daun pisang mau dibikin. Gitu-gitu deh cerita.
Akhirnya istrinya percaya, oh ini suami saya. Lalu Nabi Ayub memberi dia air yang Allah munculkan dari tanah. Mandi dengan air itu, istrinya pun jadi muda lagi. Yang tadinya nenek-nenek, sekarang jadi gadis lagi. Dan setelah itu Allah berikan kepada mereka anak. Semua anak yang sudah meninggal gara-gara beliau sakit, musibah, Allah datangkan satu persatu. Persis seperti yang sudah meninggal. Ini apa? Artinya Allah gak mungkin ngecewain hambanya yang datang kepadanya. Belum ngomong aja udah Allah udah kabulin. Nabi Muhammad baru kayak gini aja Allah udah kabulkan. Kenapa? Rajin istighfar. Makanya jadikan istighfar sebagai hobi kita. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan-urusan kita. Pengen punya kerjaan, istighfar. Pengen lulus kuliah, istighfar. Pengen punya jodoh, istighfar. Pengen umroh, pengen haji, gak usah ngomongin saya gak mampu, istighfar. Kan sering dikatakan oleh ulama, Allah tidak mengundang orang yang mampu, tetapi Allah memampukan orang yang diundang. Kalau Allah udah ngundang, pasti mampu. Banyak aja istighfar, tiba-tiba, loh kok saya bisa umroh, Masya Allah. Karena kita dekat sama pemilik alam semesta. Jadi lobby Allah aja deh, dekat-dekat sama Allah, maka Allah akan berikan semua kekayaan langit dan bumi milik Allah untuk kita. Mari kita tutup halaqah ini dengan sama-sama bermuhasabah. Kita beristighfar 100 kali. Setelah itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Janganlah engkau cabut kasih sayang di antara suami istri kami karena dosa-dosa, ya Allah. Janganlah engkau cabut kasih sayang ayah dengan anak, anak dengan orang tua karena dosa-dosa, ya Allah. Janganlah engkau cabut kasih sayang orang-orang soleh kepada kami karena dosa-dosa, ya Allah. Dan sehingga dengan istighfar kami engkau turunkan kasih sayang-Mu, ya Allah. Engkau turunkan kebaikan kepada negeri kami, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin.
1: Ya,
0: sungguh kami tahu Nabimu Yunus alaihissalam pernah melakukan kesalahan di hadapanmu, lalu engkau menimpakan kepada

Anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Maka bergetarlah arasy-Mu, Engkau ampunkan dosanya, lalu Engkau selamatkan dia dari musibah itu. Maka selamatkanlah kami dari segala musibah yang disebabkan oleh dosa-dosa kami, ya Allah. Selamatkan kami dengan ampunan dari sisi-Mu, ya Allah. Janganlah Engkau menghalangi kami dari kebaikan dunia dan akhirat, ya Allah, karena dosa-dosa kami di masa lalu, ya Allah. Janganlah Engkau tutup hati kami dengan dosa-dosa kami, ya Allah. Siapakah lagi yang bisa memberi petunjuk jika Engkau telah menutup hati seorang

0: merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik dalam Cakrawala Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah panutan kita sebagai muslim. Maka sudah seharusnya kita selalu meniru dan mengaplikasikan setiap kebiasaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala aspek kehidupan kita. Salah satunya dalam hal makanan.

Hal ini tentunya sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah mendapat pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar, Cakrawala Islam edisi kali ini kita akan membahas tentang 5 makanan dan minuman yang disukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, buah kurma. Pendengar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai kurma. Bahkan banyak hadis yang meriwayatkan betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai kurma. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk berbuka puasa dengan memakan kurma. Selain itu juga diriwayatkan bahwa kurma bisa mencegah keracunan dan pengaruh sihir. Bahkan yang pertama kali dimakan Maryam, ibunda Nabi Isa alaihi salam, setelah melahirkan adalah buah kurma. Lalu, apa keistimewaan buah kurma? Pendengar, kurma bagus untuk kesehatan tubuh karena mengandung banyak mineral, vitamin, karbohidrat kompleks, dan lain sebagainya. Selain menguatkan tubuh, kurma juga berfungsi sebagai penawar racun dalam proses detoksifikasi. Karena itulah beliau menyarankan untuk memakan kurma saat berbuka puasa. Kemudian pendengar, makanan yang disukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua adalah anggur. Buah ini disebutkan di dalam Al-Qur'an, tepatnya di dalam surah An-Nahl ayat ke-11 yang artinya dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman, zaitun, kurma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memikirkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai buah ini. Beliau bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan Abu Nu'aim yang berbunyi, kalian mempunyai kismis, yakni anggur yang dikeringkan. Ia dapat mencerahkan wajah dan menghilangkan dahak. Memang sejak dahulu pendengar, buah anggur sudah terkenal khasiatnya. Selain sebagai makanan yang memiliki zat penguat jantung, liver dan paru-paru, buah ini juga berfungsi sebagai zat kosmetik. Zaman dahulu kala, cairan buah anggur digunakan untuk membersihkan wajah. Konon, anggur juga dipakai untuk mengobati kanker. Kemudian yang ketiga adalah madu. Pendengar, mungkin sudah banyak yang mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat sangat menyukai madu. Bahkan madu ini disebut sebagai rajanya makanan, rajanya minuman, dan rajanya obat-obatan. Al-Qur'an sendiri mengabadikan madu di dalam Qur'an surah An-Nahl ayat ke-69 yang artinya, dari perut lebah itu keluar minuman berupa madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Terlalu banyak manfaat madu yang bisa kita bahas. Namun secara garis besar, madu sangat bermanfaat bagi perut, mata, antibiotik, obat batuk dan dahak, juga pemberi energi. Yang keempat, susu. Susu merupakan minuman yang disebutkan di dalam Al-Quran, tepatnya di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat ke-66, yang artinya, dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kalian. Kami memberi kalian minum daripada apa yang berada dalam perutnya, berupa susu yang bersih antara kotoran dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memakan suatu makanan yang dikaruniai oleh Allah, hendaknya ia berdoa, Allahumma barik lana fihi, yang artinya, ya Allah, limpahkanlah keberkahan pada kami di dalam makanan ini. Dan barang siapa yang minum susu yang dikaruniai oleh Allah, hendaknya ia berdoa, Allahumma barik lana fihi wazidna minhu. Ya Allah, berilah keberkahan kepada kami dalam susu ini dan karuniakan kami lebih banyak dari susu ini. Karena aku tidak tahu satupun yang bisa menggantikan makanan dan minuman melebihi susu. Manusia zaman dahulu sampai manusia modern tentunya sudah mengetahui manfaat dari susu ini. Bahkan minuman ini sudah diminum manusia sejak ia dilahirkan ke muka bumi. Dan kemudian pendengar, yang terakhir adalah minyak atau buah zaitun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai minyak zaitun. Selain untuk dikonsumsi, juga sebagai minyak oles. Diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi dan Ibnu Majah, minumlah minyak zaitun dan berminyaklah dengannya, karena sesungguhnya ia adalah dari pohon yang diberkahi.
Itulah pendengar, 5 makanan dan minuman yang disukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga menambah wawasan kita semua dan tentunya juga memberi kebiasaan baru bagi kita, yakni mengkonsumsi makanan yang biasa dimakan atau disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain baik untuk kesehatan, juga dapat pahala karena mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.